0: sisihkan terlalu, ah ini nenek ya, ini mama kita jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
1: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Ane, ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba, gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba, gitu. Jadi, ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas begitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha

0: Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
1: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
1: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif, dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
1: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Kebanyakan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Sekor Wil 6. Demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flopomora kali ini dengan topik Menenun Identitas Orang Sumba dari Tradisi ke Inovasi. Saya Felita Kak,

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Olahraga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya untuk satu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Saya Roy Bulan, Bulan mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya, pemersatu bangsa dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara. Obrolan akan sih hadir menemani Bapak Mama di pagi ini ya. Bahwa di kesempatan kali ini obrolan akan sih akan beromong dengan salah satu anak muda hebat ya, petani milenial yang ada di Desa Besmarak, Kabupaten Kupang. Langsung saja kita menyapa Kakak Rizaldi Timati. Selamat pagi Kakak Rizaldi.
4: Selamat pagi Kakak.
3: Iya, beta panggilnya Kakak Rizal, boleh?
4: Boleh Kak, boleh.
3: Iya, Kakak Rizal, salam sehat ya.
4: Ya, salam sehat.
3: Baik, di pagi ini kita bicara tentang petani milenial, garda depan ketahanan pangan. Dan kalau bicara soal petani milenial ini, terkadang kita seringkali salah artikan. Nah, pasti orang juga bertanya-tanya, sebenarnya perbedaan antara petani milenial dan juga petani tradisional itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Kak Rizal?
4: Iya, Kak. Mungkin secara umum sih, petani milenial dengan petani pada umumnya itu sama. Pekerjaannya sama, kita mengolah lahan, kita tanaman-tanaman. Tetapi cara perawatan, cara menyiramnya itu mungkin yang sedikit berbeda dengan petani-petani pada umumnya. Kami di, khususnya di kelompok kami yang ada di Semarang ini, kami menerapkan yang namanya pertanian yang berbasis integritas, dan yang berbasis istilahnya bukan saja kami yang bertani, kami juga menerapkan perikanan dan juga peternakan yang ada di sini.
3: Baik.
4: Kemudian dengan cara penyiraman yang kami gunakan, juga kami menggunakan sistem irigasi tetes yang kami terapkan di lahan-lahan kami yang ada di sini. Nah, mungkin itu yang membedakan kami dengan petani-petani lain pada umumnya. Biasanya orang menggunakan sistem irigasi lepas atau airnya dilepas saja. Namun dengan tetes yang kami gunakan ini, kami memudahkan dalam pekerjaan, juga dalam waktu kami untuk menyiram tanaman-tanaman kami, lalu kemudian irit dalam penggunaan air.
3: Baik, seperti itu ya. Dan juga untuk tanamannya sendiri berarti lebih bervariasi begitukah Kak Rizal?
4: Iya, memang betul. Dalam satu lahan itu ada berbagai jenis tanaman yang kami tanam, bukan hanya satu komoditas atau satu komoditas yang kami tanam, tetapi kami biasanya kalau dalam bahasa pertanian bilang tumpang sari. Jadi dalam satu lahan itu ada berbagai jenis tanaman yang kami tanam, dan jenis-jenis tanaman itu jenis tanaman bulb yang kami tanam.
3: Baik, jadi kalau khusus untuk di Desa Besmarak, fokus ke tanaman sayurkah atau mungkin cabai, tomat, atau semua dicampur jadi satu begitu, Kak?
4: Iya. Di sini memang kami bervariasi, Kak.
3: Iya.
4: Mulai dari tanaman sayur-sayuran, sayur, pakcoy, sayuran kol, brokoli, dan juga sayuran buah seperti ketimun, tomat, buncis, lombok juga, kacang panjang. Itu yang kami biasanya akan tanam di daerah ini.
3: Baik. Kalau untuk sistem kerjanya sendiri, apakah perorangan atau mungkin per kelompok begitu, Kak?
4: Iya, kebetulan kita di sini dalam satu komplek, dalam satu ini, kami kerjanya per orang, masing-masing olah lahannya sendiri. Jadi kami kerja untuk perorangan, maksudnya perorangan lah, tidak pakai ini. Masing-masing mengelola di punya lahan.
3: Baik, seperti itu ya. Tapi dapat pelatihan begitu ya, secara bersama-sama begitu Kak ya?
4: Iya, puji Tuhan Kak, memang secara pekerjaan kami bekerja di lahan kami masing-masing, tetapi kami terbentuk dalam satu kelompok. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang kami ikut. Kebetulan ada mitra yang bersama dengan kami juga. Dan puji Tuhan kami adalah kelompok ini juga ada kolaborasi dari beberapa pihak.
3: Boleh tahu kalau untuk Kak Rizal sendiri sudah menekuni dunia pertanian ini berapa lama dan manfaat yang dirasakan antara ketika sebelum tergabung menjadi petani milenial begitu dan sesudah menjadi petani milenial Kak?
4: Iya, kita mulai menekuni pekerjaan pertanian ini semenjak tahun 2000, kurang lebih dari tahun 2018. Karena memang jujur latar belakang saya itu orang perikanan Kak.
3: Iya.
4: Saya dulu sekolahnya di perikanan, juga sempat bekerja di laut, tetapi kemudian banting setir. Orang bilang banting setir di dunia pertanian, mulai bekerja di pertanian ini dari tahun 2018 dan kebetulan sampai sekarang masih tetap menutupi pekerjaan di bidang pertanian.
3: Baik. Tapi yang Kakak rasakan mungkin dari tahun 2018 ini, apakah memang sudah menggunakan sistem untuk pertanian modern begitu Kak, dengan irigasi tetes ataupun mungkin sistem penanamannya juga yang lebih bervariasi begitu, atau dari awalnya ikut yang cara-cara tradisional baru saat ini dirubah menjadi sistem pertanian yang petani milenial lakukan?
4: Iya, memang pada awalnya kami menggunakan sistem sama seperti petani-petani umum pada biasanya.
3: Iya.
4: Tapi sudah kurang lebih 2 tahun belakangan ini baru kami menerapkan yang namanya pertanian terpadu, pertanian integritas, dan kemudian kemarin bulan Maret kemarin 2025 ini baru kelompok petani milenial ini terbentuk.
3: Iya.
4: Dengan keanggotaan, beberapa keanggotaan terdiri dari 20 orang anak-anak muda yang kami tergabung dalam kelompok ini, sehingga kelompok ini baru terbentuk di awal tahun kemarin, di tahun 2025, tepatnya di bulan Maret kemarin.
3: Baik. Tapi adakah mungkin perbedaan yang dirasakan oleh Kakak Rizal ya sebagai seorang petani sebelum tergabung dalam petani milenial, mungkin hasilnya kurang memuaskan begitu, atau sistemnya yang terlalu melelahkan seperti itu Kak? Silakan.
4: Memang ketika bergabung di dalam, sebelum bergabung di dalam ini petani milenial, memang kami bekerja hanya untuk mencari nafkah lah, untuk nafkah kehidupan kami sehari-hari, untuk memenuhi kami sehari-hari. Tetapi kemudian ketika ada beberapa pihak yang datang menawari kami untuk bekerja sama, memang ada manfaat kami yang kami dapat, terutama pengalaman-pengalaman yang dibagi kepada kami melalui pelatihan-pelatihan yang ada, dan kemudian dengan cara bercocok tanam yang baik dan merawat tanaman dengan baik dan benar itu seperti apa, kami baru dapat pada kelompok ini. Nah, jadi memang banyak manfaat yang kami dapat setelah kami tergabung di dalam kelompok petani milenial ini.
3: Ya. Kalau untuk hasil panennya sendiri, apakah ada perbedaan juga yang dirasakan oleh Kak Rizal sebagai petani milenial begitu Kak? Silakan.
4: Memang hasil panennya juga begitu berubah 100%, tetapi setidaknya ada peningkatan dari hasil-hasil sebelumnya. Karena kalau kita kalkulasikan dari pertama kita mengolah lahan sampai dengan masa pasca panen, itu kalau kita kerjakan pada hutan kita punya keuntungan sedikit lebih besar daripada ketika kita belum menggunakan teknologi-teknologi modern yang ada seperti sekarang ini yang kami terapkan. Memang hasilnya kurang lebih 50% lah kami mendapat keuntungan lebih dari hasil-hasil yang kita belum.
3: Ini kalau mau dibilang untuk 50% hasilnya lebih banyak begitu ya, lebih baik lah ya dirasakan oleh Kak Rizal juga teman-teman yang tergabung sebagai petani milenial. Tadi ada menyebutkan tentang teknologi-teknologi pertanian, apakah seperti yang ada dalam bayangan kami mungkin menggunakan aplikasi atau mungkin ada teknologi-teknologi yang dikembangkan di dunia pertanian untuk memudahkan para petani begitu Kak, silahkan.
4: Ya, untuk sekarang mungkin kami masih menerapkan yang namanya sistem pertanian irigasi TT. Sekarang kami masih menerapkan itu. Kami juga pemasaran, kami juga baru memulai dengan namanya pemasaran online. Jadi mungkin untuk hal-hal lain yang lebih besar, kami memulai dulu dari hal-hal yang kecil. Nanti kebutuhan ke depan, kami akan dengan adanya kolaborasi yang ada, kami juga akan menerapkan pertanian modern yang sama seperti dilakukan oleh daerah-daerah luar pada umumnya.
3: Baik, baik. Kalau untuk saat ini tantangan yang dihadapi oleh Kakak Rizal dan juga teman-teman yang tergabung dalam kelompok petani milenial di Desa Bismarck, seperti apa tantangannya, Kak? Dan solusinya untuk mengatasi masalah-masalah ataupun tantangan yang dihadapi ini.
4: Ya, memang ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baik itu pasti tentu ada tantangan. Memang kalau tantangan kami dalam pertanian, khususnya dalam kelompok kami petani milenial ini, kami kebanyakan ini anak-anak muda. Ya. Jadi kami ketika kami bekerja, kalau hasil yang kami dapat itu belum cukup memuaskan dari kami, biasanya kami anak-anak muda itu mau cari yang lebih. Kalau kurang bersyukur lah kami dapat hasil yang belum maksimal. Jadi memang tantangan, salah satu tantangan itu kadang kami sebagai anak-anak muda belum banyak bersyukur. Lalu kemudian ketika kami melakukan pekerjaan di kebun, di lahan kami masing-masing, sekarang begitu banyak hama serta penyakit yang datang menyerang tanaman-tanaman kami, sehingga ini juga mengganggu akan produktivitas tanaman-tanaman kami, sehingga itu menjadi pergumulan dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi solusinya ya kami saling sharing. Ketika ada tantangan-tantangan seperti ini, kami saling sharing, mungkin kami saling berbagi ilmu, pengalaman, apa yang kami dapat kepada teman-teman yang lain. Ketika menghadapi tantangan seperti ini, terserang hama dan penyakit yang terserang oleh tanaman-tanaman kami, kami saling sharing untuk membagi apakah solusi apakah atau cara perawatan seperti apakah yang kami lakukan sehingga hama dan penyakit ini boleh dapat diatasi dengan baik.
3: Baik. Jadi, tapi kalau untuk di petani sebagai petani milenial ya, dalam pelatihan mungkin yang diberikan, apakah ada teknologi-teknologi khusus ataupun cara-cara yang lebih modern istilahnya seperti itu yang dilakukan dalam membasmi hama pada tanaman begitu? Silakan Kak Rizal.
4: Memang kalau biasanya paling mudah didapat itu kita ke toko pertanian untuk beli. Nah, pestisida-pestisida yang digunakan untuk membasmi hama dan penyakit. Tetapi puji Tuhan dengan pelatihan-pelatihan yang ada, kami juga kebetulan kemarin kami diberi satu pelatihan menggunakan pestisida organik. Jadi kami sudah menerapkan pestisida organik ini dalam lahan-lahan kami dan memang hasilnya sama seperti pestisida yang dijual di toko pada umumnya. Mungkin itu teknologi-teknologi seperti itu yang mungkin sementara kami lakukan di dalam kelompok kami.
3: Iya, baik. Kak Rizal, kan kita tahu bahwa petani milenial ini kalau mau dibilang sih petani modern dengan inovasi-inovasi barunya ya, yang membawa masa depan bagi dunia pertanian di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan tadi kan Kak Rizal sempat menyampaikan bahwa untuk hasil pertanian dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada ataupun cara-cara yang diterapkan oleh petani milenial saat ini ya, itu hasilnya lebih menguntungkan. Dan kalau untuk pemasaran sendiri, apakah memang juga dalam kelompok petani milenial ini sudah disalurkan begitu, sudah ada pasarnya tersendiri, atau memang harus mencari pasar lagi seperti petani-petani tradisional sebelumnya?
4: Iya, memang kebetulan di dalam kelompok kami ini kami ada bentuk beberapa bagian-bagian yang ada bagian pemasaran, ada bagian untuk media, ada bagian untuk lain-lain lah kami bagi. Dan dari bagian pemasaran ini yang tugasnya memasarkan hasil-hasil kami ke pasar. Untuk saat ini masih kami kasih ke pasar-pasar yang ada di Kota Kupang pada umumnya, dan juga puji Tuhan ada beberapa dari pihak dapur makan bergizi gratis juga sudah menghubungi beberapa teman-teman untuk kalau dapat hasil-hasil yang ada yang kami tanam sekarang ini yang siap dipanen bisa dimasukkan ke dapur-dapur MBG ini. Nah, gitu Kak.
3: Baik, seperti itu ya. Berarti sudah ada kerjasama yang dijalin atau dalam proses begitu Kak?
4: Dalam proses Kak. Sementara dalam proses, jadi mudah-mudahan ke depan ada kerjasama yang baik lah antara pihak MBG dengan kami, supaya kerjasama ini boleh kami dapat lakukan.
3: Baik, itu yang kita harapkan ya. Jadi ketika para petani yang tergabung dalam kelompok sebagai petani milenial ini menanam, ini juga sudah pasti ya bahwa hasilnya ya, nanti sudah ada, pasarnya sudah jelas begitu.
4: Iya.
3: Iya, Kak Rizal, kalau untuk dukungan dari pemerintah atau mungkin berkolaborasi dengan komunitas lokal masyarakat yang ada di sekitar, apakah juga sudah dilakukan begitu Kak?
4: Sampai sejauh ini memang dukungan penuh itu datang dari Pemdes, terutama ya datang dari pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan, dari bupati juga. Kebetulan kemarin terbentuknya kelompok ini Kak, langsung diresmikan dan dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Kupang pada tanggal 17 Maret yang lalu. Dan puji Tuhan kick off-nya sudah dimulai pada tanggal 17 Maret kemarin. Dan kemarin kami melakukan open farm dan launching agro edusata di kelompok kami ini, tepatnya di Besmarak.
3: Baik. Iya, dan kalau menurut Kak Rizal sendiri ya, dengan adanya kelompok ataupun para petani yang tergabung dalam kelompok petani milenial ini ya, mungkinkah untuk hasil yang berlimpah akan datang dari desa Besmarak begitu Kak?
4: Bisa terjadi Kak, karena sudah beberapa kali sampai sejauh ini terkadang di bulan-bulan tertentu itu memang terjadi overproduksi di sini, dan itu memang terjadi di beberapa bulan, di bulan-bulan tertentu yang terjadi.
3: Baik. Ya, dan kalau tidak salah di desa Besmarak sendiri kalau misalnya ada petani ataupun hasil panen yang overproduksi begitu ya, itu langsung diolah seperti tomat yang diolah menjadi saus tomat begitu Kak. Bisa dijelaskan kepada pendengar begitu?
4: Iya Kak, memang ketika terjadi overproduksi di situ adalah tugas pemerintah. Jadi kebutuhan Pemdes yang ada, terutama Bapak Kepala Desa dengan jajaran yang ada, membentuk satu kelompok UMKM yang ada di desa kami. Ada beberapa UMKM, salah satunya pembuatan saus tomat dan juga pembuatan cabai bubuk. Jadi itu sudah berjalan Dan itu sudah diantisipasi oleh Pemda setempat di terusnya di desa kami, Bunga Kadis Marat. Dan itu sudah berjalan ketika kami menanam, para petani menanam, ketika terjadi overproduksi seperti tomat misalnya, UMKM ini bisa dapat menyerap hasil-hasil ini untuk dapat diolah menjadi produk yang siap jadi, siap dikonsumsi.
3: Baik, seperti itu ya. Ya, dan kalau untuk sayur sendiri yang bisa dikatakan suatu saat nanti ada yang overproduksi, apakah diolah lagi atau mungkin dijual dengan harga yang lebih murah lah begitu, Kak?
4: Ya, memang terkendala salah satunya itu. Memang kami belum menerapkan pelatihan-pelatihan untuk sayur-sayur ketika terjadi overproduksi apa yang akan kami lakukan. Tetapi sampai sejauh ini, untuk sayur-sayur ketika terjadi overproduksi, kami fleksibel, kami menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Nah, intinya kami, pemikirannya kami itu jangan dibuang, dipasarkan lah supaya diberikan uang.
3: Betul. Biar tidak rugi begitu ya?
4: Iya.
3: Biar sedikit, yang penting balik modal.
4: Iya, Kak, iya.
3: Baik, baik. Ya, dan kalau untuk petani milenial, jumlahnya yang ada di desa Besmarak sendiri ini berapa banyak, Kak?
4: Kita kebetulan yang tergabung di dalam kelompok ini, kami beranggotaan 20 orang. Yang 17 orangnya laki-laki dan 3 orangnya perempuan. Dan ada beberapa anggota juga yang tergabung di dalam kami. Itu merupakan beberapa anggota yang merupakan kelompok difabel atau kelompok rentan.
3: Baik, baik, baik. Berarti semua masyarakat yang suka dengan dunia pertanian ini juga terlibat aktif begitu, Kak, ya?
4: Iya, Kak, iya.
3: Baik, baik. Iya, Kak Rizal, mungkin terakhir harapannya terkait dengan program-program yang ada saat ini ya, yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan bagi para petani milenial, sehingga bisa tetap produktif ya, bisa tetap produktif maksudnya, dan menghasilkan pangan lokal ataupun mungkin hasil tanam yang lebih baik lagi. Silakan, Kak.
4: Iya, mungkin harapan kami sebagai anak-anak muda ini, kami butuh spirit, kami butuh dukungan, kami butuh hidup yang membangun untuk kalau dapat dengan kolaborasi-kolaborasi yang ada, dengan bentuk dukungan-dukungan yang ada, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan juga dari pemerintah daerah,
3: iya,
4: dan mendorong kami untuk lebih semangat buat lagi bekerja. Karena pemikiran-pemikiran kami sebagai anak-anak muda sekarang ini, ketika kita mau mulai untuk menjadi sukses, kita harus memulai dengan hal-hal yang besar. Tetapi saya mau mengajak kepada kita, anak-anak muda semua yang ada di luar sana, mulailah dari hal-hal yang kecil, karena dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan demikian, Kak.
3: Baik, dan kita berharap bahwa untuk petani milenial dari desa Besmarak sendiri lebih semakin berkembang ya, dan juga ada inovasi-inovasi, ataupun mungkin seperti tadi disampaikan oleh Kak Rizal, berharap suatu saat nanti akan ada teknologi-teknologi dalam dunia pertanian yang bisa diterapkan di desa Besmarak gitu.
4: Iya, iya betul.
3: Baik, terima kasih Kak Rizal untuk waktunya sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RR Kupang. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Terima kasih, dan tentunya kita tunggu ya untuk gebrakan-gebrakan baru dari desa Besmarak, selain saus tomat atau mungkin bubuk cabenya ya, dan juga sayur-sayurnya yang segar. Terima kasih Kak Rizal, selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi juga.
3: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ya Ketong punya bincang-bincang dengan Kak Rizal, petani milenial dari desa Besmarak. Dan seperti disampaikan bahwa setelah tergabung dalam kelompok petani milenial ya, untuk hasil panennya itu juga lebih baik, untuk penghasilan yang mereka dapatkan juga lebih baik, dan untuk pemasaran juga sudah ada ya, tadi juga sudah mulai ada rencana untuk bekerja sama dengan program makan bergizi gratis, dan pemerintah desa sendiri juga sudah membuka ataupun memberikan peluang ya, memberikan kesempatan bagi UMKM yang ada di Desa Bismarck untuk mereka bisa bekerja sama dengan para petani milenial. Baik, sampai di sini untuk obrolan Akamsi menemani Bapak Mama Baso daerah dong semua, yang pasti tong berharap ya untuk para petani bisa menerapkan teknologi-teknologi yang lebih baik lagi dalam dunia pertanian dan menghasilkan ya untuk hasil panen.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Bung Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja, sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung, untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kemauan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat, tentang rumah adat Sabu, seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Ya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki, khusus untuk area untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lainnya terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan mainu, terutama yang disebut tiang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo, seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara seluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat. Itu untuk temu. Sementara untuk duru tempat laki-laki tadi menghunyai itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan. Meletakkan persembahan di situ ya. Inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang itu wajib itu ada namanya, kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil ajunya namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini perahu dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang acumadi yang apa namanya ini kayu hitam ke apa itu bisa diambil dari situ lalu itu untuk ke tiang. Sementara untuk ini balok ya namanya itu di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, kebie itu dari pohon lontar. Itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini. Nah, yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah di lingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asa dari asam ya. Kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya, deo atau pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau dua tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah, ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau kita misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa, dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bawa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi. Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu sebuah upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok memulai itu tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang api, pemasangan bagian-bagian lainnya. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Sudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga. Sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Jadi yang terlepas di padang. Mereka tangkap bebas dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Menawarkan ini saya punya ini begini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana, biasanya ada petunjuk. Terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amuraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu, agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

0: Papa Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kebetulan dengar, itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Quer de rato e cu.
1: Hey, girl.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, potong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu potong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
0: 3 tahun, mama. Sonde tunggu 1 bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu. Namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

mendengar dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya ya, kalau di ketompung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketong kedatangan salah seorang pelaku UMKM di Kota Kupang ya, ada Kakak M. Hilal. Ini adalah owner dari UMKM Mpok Nau ya. Seperti apa cerita dari owner Mpok Nau ini? Ketong bisa langsung menyapa. Selamat siang Kakak Hilal.
1: Selamat siang
0: Kak. Apa kabar Kakak Hilal?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, luar biasa. Akhirnya nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ketong ketemu langsung dengan dia punya owner ya, Kakak M. Hilal ya, sudah hadir di studio Pro 4 bersama dengan Beta kali ini. Dan Kak, sebelum ketong bercerita lebih banyak nih terkait dengan UMKM Mpok Nau, nah boleh share untuk ketong Kak, sejak kapan nih Mpok Nau ini berdiri? Dia nama Mpok Nau.
1: Iya.
0: Padahal betul. Yang ownernya cowok nih. Ini gimana nih ceritanya nih Kak? Dari namanya dulu deh yeah. Kalau gitu.
1: Gini. Kenapa namanya Mpok Nau? Kebetulan saya asli dari Jakarta. Okay. Dan saya punya anak namanya Naura.
0: Oh.
1: Kalau bahasa Jakartanya panggilan kakak Nona itu kan Mpok. Jadi kami panggilnya Mpok Nau. Jadi pakai nama anak begitu.
0: Oke. Okay. Jadi apa dari nama anak Mpok Nau? Betul. Nona Nau. Kalau ketemu orang Kupang bilang Nona Nau.
1: Nona
0: Nau. Naura ya?
1: Iya, Naura. Ya.
0: Oke. Okay. Jadi ini dari nama anak ya. Naura. Jadi Mpok Nau. Nah, sejak kapan nih Kak Mpok Nau ini berdiri?
1: Ini baru-baru aja sih Kak. Mungkin apa baru kita kami aktifnya itu di bulan Oktober. Karena kami melihat peluang kebetulan persiapan apa ya? Kita mau usaha apa? Kebetulan ini saya berdirikan dengan istri.
0: Iya.
1: Kami berdua terus dengan dorongan dari mama mantu juga. Kebetulan mama mantu nih yang memiliki sebenarnya pendulu kami ya,
0: perintis gitu,
1: ya betul
0: bilang,
1: ya. Perintisnya duluan dia membuat kue, terus dia mengajari istri. Dan ya sudah didorong lagi sama dia, sudah kamu coba buka sendiri saja gitu. Oh ya sudah, kami jadi coba-coba begitu Kak sampai sekarang.
0: Oke, jadi ilmu resepnya turun dari mertua.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Itu dari kapan tuh Kak? Tahun ini kah, tahun lalu? Bukan tahun ini ya, tahun lalu. 2025.
1: Iya, 2025. Oh, betul.
0: Kapan itu Kak? 2025.
1: 25 Oktober.
0: Oh, baru Oktober ini.
1: Baru Oktober ini, betul. Dari Oktober ini ini mau hari raya, banyak orang yang cari kue, tahu gitu kan. Kita ngobrol dengan istri.
0: Lihat peluang nih, suaminya nih yang pintar peluang, lihat peluang nih.
1: Kami coba juga share-share ke teman-teman, yeah. cobain, enak, kenapa nggak jualan aja? Oh sudah dari situ, oke deh, ayo kita bikin, kita jual gitu. Dan nyari pasarnya juga dari awalnya dari mulut ke mulut,
0: yeah.
1: Terus kami coba undang teman-teman datang, cobain dulu deh, ntar kalau memang cocok silahkan pesan atau beli begitu. Seperti itulah dengan jalan sendirinya.
0: Oke, okay. Jadi awal mulanya ini karena melihat peluang di hari raya begitu.
1: Betul,
0: ya, Kak ya? Oke, baik. Luar biasa ya. Ini berarti suami 100% mensupport istri ya.
1: Iya.
0: Dari 2025. Tapi sebelum itu memang sudah ada buka-buka usaha dulu atau memang benar-benar baru ini di 2025 Oktober kemarin?
1: Sebelumnya tuh kami buka usaha kukusan Kak, aslinya itu.
0: Oh, kukusan.
1: Kukusan sehat. Kan lagi viral tuh kan.
0: Iya, iya.
1: Kebetulan istri kan lagi jalan diet. Dia konsumsi makan-makanan yang apa karbonnya tidak terlalu tinggi. Jadi udih banyak yang mau, bagi dong oh kalau mau kita patungan aja gitu. Kan awal-awalnya patungan ini, lama-lama peminatnya banyak sudah, jadi kami buka jual kukusan. Gitu Kak.
0: Oke, dari kukusan
1: dulu
0: ya.
1: Dari kukusan dulu, jadi
0: dari makanan sehat ke makanan manis.
1: Betul.
0: Jomplang gitu.
1: Jomplang berbalik.
0: Berbalik ya, jadi pecinta makanan manis ya. Tapi ini namanya juga usaha dan cukup berjalan juga ya Kak ya. Itu kukusan dari Oktober itu juga ya.
1: Kalau
0: itu sebelumnya.
1: Sebelumnya dari Agustus. Jalan. Terus kami coba, kayak ternyata usaha tuh enak ya gitu. Perputarannya tuh seperti ini gitu loh. Makanya kami tuh sedang mendalami bagaimana memanage uang itu berputar, tidak habis, tapi berputar terus. Nah, ini yang kami sedang pisahkan mana uang pribadi, mana uang usaha, begitu sih Kak.
0: Oke, kayaknya ini motivasinya lebih ke ini.
1: Iya.
0: Cuan.
1: Kan intinya cuan, itu kan.
0: Intinya UMKM itu.
1: Kan, kami kan berpikir begini, untuk memperpanjang suatu usaha itu kan kita nggak bisa yang usaha musiman, Kak.
0: Benar.
1: Teman-teman sekarang lagi musim ini, kita ikut tren. Nantinya kita cuma stagnan di situ aja. Kan kita pengen berkembang.
0: Oke, baik. Berarti ini juga kalau mau dibilang sudah melewati banyak proses dan pembelajaran ya, Kak, ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Sampai bisa bertahan dari 2025 masuk 2026 ini. Nah, idenya tadi sudah ya, karena melihat peluang pasar. Dan ini menarik ternyata dari hal sederhana juga ini ya, Kak, ya. Tapi sebetulnya ini juga butuh passion loh, Kak. Berarti turun dari mertua tadi ya.
1: Betul, turun passion.
0: Ini kalau bukan passion masak aja nih, passion marketing dari suaminya juga penting nih.
1: Jadi kalau saya sebenarnya sih aslinya bantu saja. Kebetulan bos saya itu istri saya sendiri. Jadi saya ikut begitu.
0: Oke, baik ya. Nah, Kak, sejauh ini di Mpo Now, waktu kukusan itu namanya juga sudah
1: juga Mpo Now. Sudah Mpo Now. Oh, kami buat brand itu ya brand keluarga kami lah ya, keluarga kecil kami ya, dengan nama anak gitu biar lebih mudah juga diingat kan.
0: Oke, baik. Nah, apa saja nih, Kak, yang ditawarkan di Mpo Now ini?
1: Kalau di Mpo Now nih sebenarnya bukan cuma cookies aja, sebenarnya kami juga jual kukusan. Bahkan nanti kedepannya kami mau coba-coba ini, buat yang lagi viral nih kan ada ceker mercon, terus pentol mercon, yang begitu-begitu yang lagi yang lagi apa booming lah ya, lagi booming ya. Kami pengen coba-coba itu kedepannya. Kami nggak mau stagnan. Kalau cookies ini kan cuma stuck pada hari raya ramai, terus kesini-sininya kan ya ada sih memang, cuma hanya 1, 2, 3 begitu-begitu saja toh. Jadi kami ya apapun nanti makanannya kedepannya kami kulik lagi.
0: Okay, ya, dengan semangat juang yang sama ya. Bahkan ini kalau mau dibilang juga pasarnya nanti beda lagi ya, bukan hanya yang hari raya kemarin saja ya, Kak.
1: Iya, betul. Kami cari pasar tuh yang
0: luas,
1: yang luas. Luas ya, betul, yang luas, yang tidak hanya 1-7 pasar itu saja, tapi semuanya kami ingin mencapai semuanya.
0: Rambang. Oke, jadi sekarang yang masih yang benar-benar masih difokuskan ini yang masih cookies.
1: Masih cookies
0: ini.
1: Betul.
0: Sampai
1: cookies.
0: Sekarang ya.
1: Sampai sekarang kebetulan masih mungkin dalam hari raya, jadi masih banyak yang cari sampai saat ini.
0: Oke, baik. Nah, apa jenis cookies apa aja nih, Kak, yang jadi andalan di Mpo Now?
1: Untuk andalan rata-rata semuanya juga pelanggan suka ya, tapi yang terutama tuh yang paling suka tuh dia nastar, palm sugar, sama apa castangel. Itu yang paling dicari sama teman-teman kami dan sama konsumen tuh paling dicari, paling dibeli berulang-ulang gitu, Kak.
0: Paling best seller ya.
1: Iya, paling best seller begitu. Seperti gitu, Kak.
0: Itu memang istrinya memang suka ngemil manis juga ya si yang paling best seller ini.
1: Iya, kebetulan dia suka. Dia suka, jadi lidahnya itu gak bisa dibohongin. Jadi pernah suatu saat yang taker bahan itu merubah ukuran. Merubah ukuran dari misalkan ukuran menteganya berkurang. Dia udah bisa tahu nih, oh ini kayak menteganya gak segini nih. Gak segini, jadi dia sudah sangat peka sekali.
0: Udah
1: gitu loh, Kak.
0: Peka ya. Ya, karena memang sudah dibiasakan juga sama mamanya mungkin ya. Oke, nah itu dia ya bapak, mama, bapak, saudara yang bikin penasaran cookies andalan seperti yang tadi disebutkan oleh Kakak Hilal. Ini akhirnya jadi ciri khas ya.
1: Jadi ciri khas.
0: Ciri khas dan bikin orang balik lagi ya. Ada yang sampai repeat order gitu ya.
1: Iya, betul. Itu luar biasa sih.
0: Dan itu sudah jadi apa ya, kalau mau dibilang juaranya di Mpo Now ya, nastar tadi, castangle, sama palm sugar. Oke, ini kalau sudah jadi favorit pelanggan, tandanya rasa dan kualitasnya memang konsisten ya.
1: Oh iya, iya, kami jaga terus itu, Kak. Karena yang menurut kami yang paling kami jaga itu ya konsumen, lidahnya konsumen yang kami jaga. Karena kadang-kadang suatu saat gini, oh ini kok agak keras ya, misalkan gitu. Oh, ternyata betul. Itu padahal cuma kami rubah tempo pembakaran saja, Kak. Tempo pembakarannya kami tambah, misalkan biasanya 15 menit, kami tambah jadi 20 menit gitu. Kami
0: durasinya.
1: Gitu. Itu konsumen juga sekarang kan udah hebat-hebat kan, udah bisa memilih, oh ini yang oke, ini yang enggak gitu kan. Mereka sudah pintar sendiri, sudah bisa.
0: Berarti memang itu kualitasnya harus dijaga ya, di situ ya. Kepercayaan dari konsumen juga.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, sejauh ini siapa saja yang terlibat nih?
1: Ya, itu dia. Dari orang tua, apa, mama mantu, semua mertua. Ya, dari mertua terlibat, saya, istri, dan ya ditambah lagi dengan yang bantu-bantu adalah.
0: Ada yang bantu.
1: Ya, karena kalau kami berdua gak sanggup kayaknya.
0: Tapi kayaknya kalah, cowok sendiri nih yang kerjain gue.
1: Betul, betul.
0: Semangat juga ya untuk membantu istri. Jadi memang sejauh ini masih bisa dihandle bersama juga
1: Masih bisa dihandle bersama.
0: Oke, berarti ada peran mertua juga yang mendukung anak-anaknya untuk bisa konsisten. Betul. Ya. Nah, Kak, apakah di Imponau ini juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal di Kota Kupang atau seperti apa nih, Kak?
1: Iya, kami menyesuaikan rasa. Karena begini, kadang-kadang kan ada kue-kue daerah yang khusus yang kami tidak kuasai.
0: Iya.
1: Seperti bagia, itu kan kami, wih apa nih bagia, kami kulik lagi. Ternyata mertua bilang, nah itu dia, balik lagi ke mertua. Mertua saya itu full support.
0: Itu jam terbangnya kan sudah lebih tinggi
1: ya. Iya, karena dia sudah berbelas-belas tahun main kue, berpuluh tahun mungkin ya. Itu dia luar biasa ilmunya ya.
0: Iya.
1: Dia turunkan ke kami, anak-anaknya ya. Udah nih lanjutkan begitu mungkin gitu Kak.
0: Oke, jadi memang ada support dari mertua untuk menyesuaikan dengan rasa lokal. Betul. Begitu ya, menyesuaikan dengan selera pasar juga. Nah, ini poin penting juga sih menurut beta, bapak mama, bapak saudara, bahwa menyesuaikan dengan selera lokal jelas bikin produk lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih dekat begitu ya dengan pelanggan ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Kak, mungkin ada momen-momen yang paling berkesan selama menjalankan Ponau ini, boleh sharing dong untuk pendengar Pro 4.
1: Ya boleh. Begini Kak, momen-momennya tuh gini. Pada saat tidak ada apa, order sepi, kami maksudnya bukannya ini ya, kami santai. Tapi pada saat orderan ini, bukannya kita tidak bersyukur, orderan kencang, tapi jam pola tidur kami ini sampai kan
0: ngefek, sampai ngefek. Nauranya mungkin ini.
1: Betul,
0: ya
1: Kak,
0: lebih diurus.
1: Nauranya tuh sampai loh kok kita jadi segininya gitu. Kami pernah bikin kue itu dari jam 2 siang sampai jam 11 siang Kak. Hampir 24 jam. Bayangkan.
0: Wow.
1: Luar biasa tuh. Itu sampai kami apa ya? Ya kami takut sendiri, takut kesehatan kami juga toh. Kayak oh ini kayaknya kita harus manajemen waktunya, harus kita atur deh. Jam sekian bikin kue, jam sekian kita ini. Untungnya store kami di rumah.
0: Benar-benar.
1: Untungnya di situ. Coba kalau kami harus bikin kue di rumah terus jualan lagi di tempat lain itu kan makan waktu lagi begitu.
0: Belum lagi packagingnya ya.
1: Packagingnya.
0: Kalau bisa dilihat di sosmednya Mpok Nau itu manis sekali ya pengemasannya juga, itu pasti suaminya nih. Atau mertuanya nih yang handle sampai packagingnya.
1: Oh enggak, kebetulan kalau packaging dari istri dan saya juga bantu-bantu karena sekarang kalau orang kan awalnya dari dunia sosmed dulu ya, ngeliat tampilan dulu.
0: Benar-benar.
1: Itu jadi kami buat semanis mungkin. Mungkin kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah, nah itu tidak usah lihat packaging, tapi dia kami sediakan tester. Iya, silakan coba begitu. Kalau cocok ya silakan begitu loh.
0: Oke, baik. Ini momen seperti ini memang biasanya jadi penguat semangat ya. Atau waktu itu langsung ada yang tumbang tuh Kak, jam 2 siang sampai 11 siang tuh.
1: Enggak sih, semangat lagi kenapa? Ini selesai tiba-tiba pembeli lagi, konsumen lagi yang buat kami semangat. Ini langsung, ini tambah lagi ya sekian. Wah, itu penyemangat kami lagi tuh, jadi semangat lagi.
0: Oke, jadi memang sudah ada bonding dengan apa ya, pembeli begitu ya Kak ya. Sonia mau mengecewakan.
1: Betul,
0: juga.
1: Betul.
0: Baik ya, ini momen yang mungkin kalau mau dibilang Sonia akan terulang ya. Dan ini harus terus dijaga juga. Karena kalau sekarang, zaman sekarang kepercayaan itu paling utama ya Kak.
1: Iya, itu yang kami jaga Kak. Testimoni dari konsumen itu yang kami jaga. Yang kami sering tanyakan, bagaimana kuenya? Kami takut mengecewakan konsumen kan. Nanti dia tidak mau balik lagi, itu yang kami jaga. Jadi kami betul-betul perhatikan sekali testimoni dari konsumen. Oh ini terlalu manis misalkan. Karena lidah orang beda-beda ya.
0: Iya, selera orang.
1: Oke, nanti kalau untuk kamu kami buatkan khusus seperti ini. Itu bisa. Iya, bisa-bisa kami by request dari ini.
0: Oh, by request juga bisa. Oke. Kak, hanya ada cookies aku atau ada kue basah juga?
1: Kue basah juga ada, kebetulan kami ada lapis Surabayanya ada, terus ada tar susu, gitu-gitu kami ada.
0: Baik ya, jadi ini komplit ya. Jadi buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau mau menjamu tamu ya, kalau ini kalau mau dibilang masih ada hari raya Imlek lah. Imlek lah ada, Ramadan justru bulan depan.
1: Ya, betul.
0: Valentine juga ada. Coklat mungkin ya, mau tambahkan menu-menu untuk Valentine buat bapak mama bapak saudara yang anti mainstream ya. Valentine biasa identik dengan coklat, tapi bisa ganti deh nastar. Nastar tim Ponau ini ready terus ya Kak, atau masih by order nih?
1: Untuk kue keringnya kami ready terus. Karena kue kering ini kan masa expirednya kan lama ya. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk kue basah kami repeat order,
0: by order.
1: Maksudnya ya sehari sebelumnya hamin satu kami baru
0: sesuai request,
1: sesuai
0: juga
1: request,
0: ya
1: betul.
0: Baik ya, namanya juga usaha ini tentu ada tantangan juga dong, betul. Kak, pastinya ya. Beta penasaran nih, tantangan sejauh ini apa sih, Kak?
1: Ya itu dia tantangannya, kembali lagi ke kebiasaan kami. Kami kan biasa dari basicnya kan pegawai ya, yang jam tidurnya sudah ditetapkan, iya, jam bangunnya ditetapkan, iya. Dan ini mulai usaha nih yang jam tidurnya ngacak, pola hidupnya jadi teracak-acak, iya, kan, bahkan anak sampai tidak terpegang. Oh itu, wow, itu luar biasa sih.
0: Untung anak baru satu.
1: Iya,
0: baru satu ya. Si Naura tadi ya. Yeah. Baik. Jadi memang ini tantangannya lebih ke apa ya, pengaturan waktunya, yeah, begitu ya. Tapi kan lebih fleksibel ya seharusnya ya, Kak. Atau seperti apa tuh Kakak melihatnya? Kalau orang bilang kan biasa kalau punya usaha, ya udahlah, bisnis punya sendiri, mau bangun kapan, mau urus kapan gitu. Atau seperti apa pandangannya?
1: Itu nggak bisa kalau misalkan nanti seperti itu, konsumennya lari nantinya. Iya, yeah, betul toh. Nanti kalau kami tidak komitmen, nah itu okay, kembali lagi ke komitmen. Kami waktu, mau ya, tidur jam berapapun pagi harus bangun ya, kami buka begitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi kalau ada yang istilah bilang yang namanya pengusaha sendiri ya bos untuk diri sendiri, tapi ternyata yeah, harus kembali lagi ke komitmen ya, yeah, Kak ya. Namanya juga menjaga kepercayaan, betul, ya, membangun relasi dengan pelanggan itu sangat penting ya. Ini ternyata dari kendala-kendala seperti itu, Kak, apakah ini ada lahir kebiasaan baru? Atau seperti apa?
1: Iya, lahir lagi. Ya itu dia, lahir lagi kembali ke kebiasaan baru. Tapi untungnya kami berdua saling menguatkan dengan istri.
0: Iya.
1: Eh nanti kamu yang ini ya, mm-hmm, saya yang ini, mm-hmm, kamu yang itu, begitu. Saling okay, membagi tugas masing-masing begitu. Mm-hmm. Jadi ya saling backup lah, Kak, intinya begitu.
0: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala dalam memproduksi ada kok, Sone, Kak. Tadi kan lebih ke pengaturan waktunya, yeah, yeah, suami istri, jadi Sone bisa me time lagi. Yeah, yeah.
1: Kendala-kendala
0: kalau memproduksi seperti apa tuh?
1: Begini, jadi ini dia lagi kembali ke produksi kan, kami pakai dua oven. Mm-hmm. Ada open listrik dan open yang langsung kompor minyak tuh, yang tangkring. Sedangkan saya sama istri tuh baru kali ini pakai kompor minyak.
0: Pengalaman pertama.
1: Waduh, ini gimana nih caranya ya? Gitu. Akhirnya ya itu kembali lagi, untung ada supporting dari bapak mertua. Papa gimana, ajarin dulu pakai kompor minyak seperti apa begitu.
0: Ceritanya
1: loh,
0: unik.
1: Iya,
0: ya.
1: Begitu. Terus tempo pembakaran, nah itu lagi tempo pembakaran. Kadang-kadang kami sampai ya namanya jam malam ya bakarnya,
0: iya,
1: kelamaan hangus. Wow, ganti lagi.
0: Kan, ganti adonan.
1: Iya, ganti adonan, nggak bisa dimakan.
0: Pernah ada kejadian gitu, Kak?
1: Pernah, karena kami kerjanya itu tempo bakarnya, mm-hmm, fisik kami yang memaksakan, iya, jadi kami mungkin ngantuk,
0: capek juga.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, tapi itu memang lagi tinggi juga ya permintaannya ya, Kak, ya?
1: Iya, karena kemarin pas mau ramenya itu kan setelah Natal, malah ya mau ada saat mau tahun baru itu malah lebih membludak, karena bantuan dari selebgram vlogger-vlogger makanan ini, yeah, yang mengiklankan kami, jadi mm-mm, permintaan tuh konsumen jadi membludak, mungkin 4 kali lipat mungkin.
0: 4 kali lipat ya, dari biasanya.
1: Natal. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa sih.
0: Baik ya, ini dia ya Bapak Mama Bapak Saudara, gunanya sekarang sosmed ya.
1: Betul.
0: Semua yang serba digital itu bisa memberikan benefit lebih begitu, yeah, ya, Kak, yeah, ya. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi dalam memproduksinya itu ya. Jadi memang mungkin karena sudah ada feedback bagus dari pelanggan, akhirnya sampai sekarang masih memproduksi ya.
1: Masih.
0: Baik ya. Nah, Kak, penasaran juga nih bagaimana cara menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Ini kayaknya lebih pertanyaan untuk istri kan.
1: Iya. Tapi saya bisa lihat sih. Dia itu selalu memperhatikan ukuran timbangan pada saat mentega ini seberapa, yeah, yang kembali lagi tadi. Yeah. Menteganya berapa? Terigunya berapa, telurnya berapa, dan dia selalu perhatikan betul-betul. Dia saring betul-betul, dia lihat ini higienis, biar, yeah, higienis selalu terjaga toh, yeah, begitu, Kak. Yang, mm-hmm, dia tempel semua catatan di dinding, takut ada yang terlewat. Ini misalnya mentega, mm-hmm, masuk sekian, mm-hmm, gram, berapa ratus gram, mm-hmm, dia checklist, turun lagi dia checklist begitu. Sampai segitunya, Kak. Padahal, mm-hmm, itu dia sudah terbiasa, tapi dia sangat teliti orangnya.
0: Oh. Oke, baik, luar biasa ya. Dan ini penting sekali ya, Bapak-Mama, Bersaudara, konsistensi rasa.
1: Iya, yeah, konsistensi ya. Rasa itu yang kami jaga.
0: Ini memang kunci juga supaya pelanggan tetap percaya dan juga setia balik lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi, Bapak-Mama, Bersaudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu obrolan dengan Kak Hilal ya. Seru sekali ya, ternyata Kak ya di dunia usaha. Apalagi tadi katanya jadi pegawai, baru terjun, benar-benar menggeluti ini ya. Ini jadi tantangan baru, tapi juga pembelajaran baru.
1: Iya, betul.
0: Baik ya, dan bisa di-sharing untuk ketemu semua Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Setelah ini masih ada obrolan yang menarik ya bersama dengan Kakak Hilal, owner dari UMKM Ponau, tetap di FM 104,3 MHz.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Adenona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Hilal, pemilik UMKM Mpok Nau ya, luar biasa ketemu obrolan ya kali ini. Kakak Hilal ya, semangat sekali ya, bahkan masih sangat apa ya, kalau mau dibilang biasanya kalau usaha sutan Bapak lama di durasi waktu tuh semangatnya tuh kadang ada yang naik turun. Kalau dari Kak Hilal bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada dia punya jenuhnya juga tuh Kak?
2: Untuk saat ini kami belum ketemu ya jenuhnya ya.
1: Belum ketemu.
2: Mudah-mudahan jangan. Kami masih ya semangat terus, saling menguatkan dengan istri. Ya intinya kembali lagi niat, tekad itu yang kami perkuat sih Kak. Niat jangan apa, bosan ya, bosan-bosan lah. Begitu, untuk saling menguatkan.
1: Kalau mau bilang ini lagi tinggi-tingginya juga ya Kak ya, permintaannya ya.
2: Lagi lumayan alhamdulillah ya kami. Lagi puji Tuhan ya, sedang lancar-lancarnya Kak.
1: Oke, okay, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk ketong nih, suka duka sejauh ini seperti apa nih Kak Hilal bersama istri?
2: Iya, suka dukanya tuh yaitu kalau misalkan banyak pesanan kami juga suka juga, tapi ya buat kami berat ya. Pernah kami suatu saat gini Kak, kami takut terima order. Betul, kami ketakutan sendiri.
1: Los. Bendera putih.
2: Iya, tahu kan enggak mungkin kita tolak. Enggak mungkin kan? Paling kami cuma minta jeda waktu tambah satu hari lagi ya waktunya ya. Misalkan begitu. Misalkan dia mau ambil besok. Bisa enggak kalau lusa? Paling kami akali dengan begitu aja. Karena ya kami jujur masih kekurangan tenaga. Begitu Kak. Begitu sih Kak.
1: Iya, ini suka dukanya. Itu kayaknya dukanya. Sukanya apa nih?
2: Sukanya pada saat konsumen cash and carry ya. Dan enggak sih gini Kak. Dapat notice dari konsumen yang puas dari hasil jualan kami, itu kami ada batin tersendiri yang terpuasan. Ternyata diterima oleh masyarakat. Ternyata diterima oleh konsumen kami dengan oh ini enak banget tuh. Suatu kepuasan tersendiri ya bagi kami berdua begitu loh Kak.
1: Oke, jadi lengkap ya ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara, dan dari senang sampai capeknya ya Kak, tapi justru dari situlah nilai perjuangan itu bangkit begitu ya, nilai perjuangan dari sebuah usaha. Nah, penasaran juga nih ya, tadi kan suka duka sudah. Testimoni nih Kak, respon pelanggan pertama kali terhadap produk-produk di Mpok Nau seperti apa tuh?
2: Nah itu dia, itu juga jadi salah satu pembangkit kami. Makin mantep kita nih. Karena testimoni awalnya itu sangat baik ya Kak. Dia bilang, oh ini saya belum pernah coba kue seenak ini. Oh itu yang,
1: wow.
2: Masa sih gitu kan. Sampai kayak ya orang kasmaran kedua ya. Terkagum-kagum sendiri. Ayo deh, makin semangat kita gitu loh Kak. Jadi rasa-rasanya katanya ini rasanya unik. Jadi dengan bahan-bahan yang kami coba dan kami gunakan itu ternyata jarang loh kue seperti ini gitu loh Kak. Begitu sih Kak.
1: Oke, jadi memang respon awal itu tentunya jadi penyemangat ya, penyemangat yang besar ya, apalagi di masa-masa awal merintis ya Kak.
2: Iya, betul Kak. Di awal-awal merintis itu kami memang ya luar biasa lah pokoknya.
1: Kasmaran kedua nih kalau kata Kak Hilal nih ya, benar-benar merasa kayak langsung semangat untuk memproduksi dan kasih yang terbaik juga ya. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan biasanya tuh Kak, kalau satu varian cookies itu butuh waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada banyak varian juga.
2: Iya, betul. Untuk varian yang termudah kami itu kan choco chips ya. Itu saja bisa makan waktu sampai 1-2 jam untuk 3 nampan. Kami biasanya kan pakai loyang ya. Kami bisa buat itu 1 sampai 2 jam. Begitu Kak. Begitu sih Kak. Tapi kalau untuk yang tersusah kayak Nutella begitu-begitu itu kan susah kan, harus dilobangin dulu, diisi dulu. Aduh, kan ya, luar biasa bayangin, sih.
1: Bayangin kalau beta berapa yang begitu.
2: Ya, jadi kalau untuk step-step yang paling sulit begitu bisa 3 jam. Bisa dari satu jenis kue
1: sampai
2: ya?
1: Siap diantar gitu Kak.
2: Sampai atau siap diantar ya mungkin bisa lebih, bisa 4 jam begitu Kak.
1: Biasanya dijemput atau diantar tuh Kak?
2: Itu dia. Tergantung pelanggan. Pelanggan minta diantar boleh, dijemput juga boleh begitu Kak. Pokoknya kami Tenang, pelanggan kami, kami manjakan betul.
1: Wow, luar biasa ya. Ini pelanggan-pelanggan di Bonau kalau denger nih rasanya, waduh masih lalu lain nih. Baik ya, jadi memang masing-masing cookies, masing-masing varian itu punya dia punya durasi masing-masing.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, yang paling lama apa tuh, Kak?
2: Itu tadi Nutella itu, Nutella yang menurut-menurut kami ya, mungkin karena kami juga masih agak kaku mungkin untuk buat Nutella karena gini bentuknya takutnya berubah-ubah, namanya kue lunak ya, apa suatu benda lunak kami bolongin lagi terus kami isi, kami takutnya bentuknya tuh jadi tidak menarik. Oh, itu yang kami jaga. Iya, pelan-pelan dulu begitu loh, Kak. Begitu
1: sih, Kak. Tahu makan. Kita sebagai pelanggan tuh hanya tahu ham gitu dan tapi ternyata ada luar biasa proses di balik itu ya, Kak ya.
2: Ada proses yang sangat effort
1: lah. Effortnya parah ya. Oke, jadi berarti memang ini kalau ke depan Kakak ada rencana kosongnya nih untuk tambah orang bantu gitu, karena kan ini banyak varian ya, dia punya proses masing-masing juga ada.
2: Kami ada rencana, cuman kami harus latih juga kan. Kadang kan gini, ada orang yang kita lihat tuh pribadinya, takutnya orangnya sembarang karena ini kan berhubungan dengan makanan ya. Kami tidak berani dengan sembarang orang. Ya, kami lihat dulu orangnya seperti apa, bersih,
1: cekatan
2: tidak atau dia bisa nggak ikut alurnya kami begitu loh. Ya kami sedang coba-coba.
1: Tapi sekarang masih nyaman dengan tim yang ada atau kemana tuh, Kak?
2: Kami masih nyaman dengan yang ini. Kami sekarang kan berempat ya, dengan dua orang yang bantu. Mungkin nanti kedepannya kalau bisa jalan lagi ya kami mungkin. Kayak ini ya bertambah terus ya. Siapa sih nggak? Atau kami bisa buka cabang outlet yang lain-lain.
1: Okay. Tapi kan bisa juga, Kak, siap amunisi juga karena ini hari raya lagi di depan nih, Kak, bulan depan nih. Masih Maret ya kalau
2: salah. Untuk saat ini kami masih ada stok yang ready-ready stok, kami masih cukup banyak ya, masih mengamankan stok-stok kami terus. Jadi misalkan ada yang beli 4, kami harus bikin juga 4. Ada yang beli 5, kami harus juga bikin 5. Kami mengakalinya seperti itu.
1: Bisa-bisa sudah tidur ini suami.
2: Iya, luar karena, biasa.
1: Jadi sejauh ini masih nyaman ya, Kak? Masih bisa terbantukan begitu?
2: Masih, dan makin nyaman. Karena sudah terbiasa ya, mungkin sudah terbentuk ya. Oh, tadinya kami sehari itu biasa tidur 8 jam, sekarang tidur cukup 5 jam saja. Itu sudah mulai terbentuk pola-pola hidup seperti itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya. Dan kalau mau dibilang kan cookies ini juga banyak ya, Kak? Banyak juga UMKM-UMKM lain yang memproduksi cookies yang sama. Begitu. Nah, kalau dari kakak berdua nih bersama istri nih, bagaimana mengatasi persaingan dengan UMKM cookies lain di Kota Kupang? Ada kosongnya itu, Kak?
2: Ada, kami mengakalinya dengan cara gini. Main packaging. Packagingnya kami bikin yang seunik mungkin. Yang mana nih yang orang belum ada, kami cari celah dari situ. Oh, ini kayaknya orang ini pakainya seperti ini. Kami tolak arah. Misalkan dia membuat toples yang toplesnya bulat, kami cari, coba kita main toples kotak gitu. Dengan merubah cara bentuk jual saja, pola itu bisa menarik pelanggan tersendiri gitu loh, Kak.
1: Oke, karena apa ya? Kebanyakan lihat dari tampilan dulu.
2: Iya, lihat gitu tampilan, ya, Kak. Betul.
1: Baik, persaingan kan juga memang sudah bisa dihindari ya, Kak, tapi dari penjelasan yang tadi Kakak sampaikan juga terlihat bahwa di Mponau ini punya apa ya? Fokus pada kualitas ya dan juga ciri khas seperti tadi Kakak bilang ya. Baik, lebih ke apa ya? Fokus kepada produksinya ya daripada melihat persaingan itu. Ya kita fokus membangun yang lebih baik untuk menarik pelanggan begitu ya. Baik, nah cara mempromosikan atau pemasarannya setiap produk seperti apa nih, Kak, di kalau di Mponau? Ada cara tersendiri kok soalnya tuh?
2: Ada nih, Kak. Kami satu, terutama pakai vlogger makanan ya pasti ya. Yang kedua kami gini, kami berani mengasih persen. Misalkan kakak bawa konsumen ke kami.

0: Mpok Now ini.
1: Ya, kami sih inginnya buka outlet yang besar ya, ingin ingin fokus di sini biar bisa kami bisa besar dan apa tidak tidak makan musim ya. Jadi sepanjang tahun tuh inginnya ada terus.
0: Oke, okay. Soalnya musiman.
1: Iya, tidak musiman begitu loh, Kak.
0: Okay.
1: Begitu sih pengennya.
0: Pengennya konsisten,
1: konsisten
0: terus,
1: betul.
0: Baik. Nah, ada tips atau pelajaran mungkin yang bisa Kakak Hilal bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya yang mungkin mau memulai bidang usaha, entah di bidang cookies atau di bidang apa, ada kosongnya Kak, tips atau pelajaran yang mau di-share?
1: Tipsnya pokoknya berani dulu, jalanin dulu, biar ngerasain prosesnya, nanti akan ada jalannya. Pokoknya berani dulu aja.
0: Oke, lebih ke konsisten juga mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, harapannya ke depan nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang nih.
1: Harapannya kita semakin solid, semakin maju, dan pemerintah semakin ya ada program-program seperti ini memperkenalkan kami yang dari apa perorangan ya, usaha mikro perorangan yang memperkenalkan kami ke layak publik seperti ini, Kak. Ini sangat bagus, luar biasa.
0: Baik ya. Terima kasih Kakak Hilal untuk waktunya bersama dengan Pro 4 pada kesempatan kali ini di obrolan teras UMKM. Seru sekali Bapak Mama Bapak Saudara ya, ngobrol dengan Kak Hilal ya. Kayaknya kurang ya istrinya, kalau ada nih pasti lebih seru lagi nih. Suaminya aja kayak gini ya, pasti ini jadi tim yang solid juga.
1: Amin.
0: Salam buat kakak Nona ya, adek Nau juga. Ketong di sini pakai bahasa Kupang tuh Kak. Mpok tuh kan panggilan di luar. Jadi salam untuk keluarga tercinta juga. Semangat terus ya, ketong tunggu launching menu-menu terbarunya. Dan pastinya buat bapak mama bapak saudara. Oh, satu lagi nih Kak, buat yang mau order.
1: Oh iya.
0: Kemana tuh?
1: Yang mau order silahkan ke Instagram kami di Mpok Now.
0: Mpok Now.
1: Iya.
0: Ada atau, nomor yang sudah di.
1: Iya, sudah ada nomor WA yang bisa langsung dipecan atau langsung datang ke outlet kami.
0: Kebetulan, ada outlet.
1: Ada. Kebetulan outlet kami di rumah sendiri, di ruang tamu kami rubah jadi outlet. Jadi kami rumah sekarang tidak punya ruang tamu. Begitu. Okay. Bisa datang di BTN Kolhua Blok W nomor 43.
0: BTN Kolhua Blok W. Ya, Blok W itu
1: atas.
0: Ke atas ya,
1: betul.
0: Nomor 42.
1: Nomor 42.
0: Beta Subantu jatuh, Bapak Mama Basoya langsung pimpin rapat. Sekarang ready toh, Kak? Ready tiap hari.
1: Ready tiap hari.
0: Baik, semangat terus ya untuk Kakak Hilal bersama dengan istri dan timnya. Ketong tunggu launching menu-menu terbaru ya. Siapa tahu nanti ketong bisa merapat ke Blok W itu di BTN ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Dan sekali lagi terima kasih Kak. Salam buat istri. Sukses selalu. Ketong harapkan juga Ponau ini juga terus berkembang konsisten.
1: Amin.
0: Dan pastinya ada gebrakan dan inovasi terbaru ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona, ketempung obrolan di teras UMKM kali ini ya. Seru sekali dengan Kakak Hilal pemilik usaha Ponau. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang ya. Lanjut Sasando Siang sampai di jam 5 sore nanti. Tetap ya.
2: Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama dialog interaktif yang kami lakukan, yang kedua siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa

apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantukan untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, masyarakat yang kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum tidak perlu khawatir mengenai biaya pendampingan. Pemerintah melalui pos bantuan hukum, pos Bankum menyediakan akses untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Hal ini disampaikan penyuluh hukum Kementerian Hukum Yopi Alexander Raga. Menurutnya, pos Bankum yang ada di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat mengajukan bantuan hukum dengan menunjukkan dokumen atau keterangan yang membuktikan kondisi ekonominya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD NTT mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat bencana gempa di Flores apabila hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Dewan menilai masyarakat masih membutuhkan kehadiran negara karena sebagian korban belum siap kembali ke rumah dan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomlini mengatakan masa tanggap darurat tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Sa cuma

saya Richard Ojang, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Capres, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona, Kemendagri mendorong percepatan penegasan batas desa sebagai salah satu fondasi mencegah tumpang tindih pemanfaatan alam, pemanfaatan lahan ya, mendukung perlindungan kawasan hutan sekaligus memperkuat penyusunan tata ruang desa berbasis kelestarian lingkungan. Selain memperkuat kepastian administrasi pertanahan dan tata ruang, program ini juga diarahkan untuk memastikan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat yang dikenali serta dipertimbangkan dalam proses penataan wilayah. Sekretaris Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono mengatakan bahwa kejelasan batas wilayah akan menjadi dasar bagi Pemdes dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang sesuai karakteristik wilayahnya.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, punya radio dinilai memiliki tanggung jawab besar membentuk persepsi pendengar melalui informasi yang disampaikan kepada publik. Hal ini disampaikan dosen ilmu komunikasi Undana Monica Wutun. Menurutnya, penyiar merupakan garda terdepan radio karena berhadapan langsung dengan pendengar melalui mikrofon dalam berbagai program siaran. Menurutnya, etika menjadi dasar penting bagi penyiar agar mampu menentukan ucapan yang layak disampaikan kepada pendengar di udara. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni menyampaikan ucapan selamat hari jadi kepada Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5-7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kayak sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budiharto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada Sukupoti yang di mana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri. Itu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri dan juga keselarasan dengan alam. Mereka mengatur penghormatan kepada leluhur dan juga ada kearifan lokal.

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Kembali kita hadirkan satu informasi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang lagi menikmati makan siang ya di kesempatan kali ini. Di mana dari Organisasi Meteorologi Dunia WMO yang menyatakan bahwa El Nino akan mencapai puncaknya menjelang akhir tahun ini, meskipun dampak berantainya terhadap iklim akan terus berlanjut hingga tahun 2027. Fenomena cuaca El Nino diperkirakan menjadi sangat kuat dalam beberapa bulan mendatang dan hampir dipastikan akan bertahan hingga di bulan Februari 2027. Melansir CNA, Kamis 3 September yang lalu, Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan El Nino biasanya mencapai puncak di akhir tahun, namun panas yang tersimpan di lautan ini akan terlepas secara perlahan ke atmosfer sehingga akan terus mendorong kenaikan suhu global pada tahun berikutnya. Adapun El Nino adalah fenomena iklim alami dan tidak disebabkan perubahan iklim. Nah, namun para ilmuwan memperkirakan fenomena ini juga akan memperparah suhu bumi yang sudah makin panas akibat pembakaran bahan bakar fosil, sekaligus memicu cuaca ekstrim yang lebih hebat.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Loahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manusia kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Dan saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital, LPP RRI menegaskan posisinya sebagai sumber informasi publik yang kredibel dan terpercaya. Penegasan ini disampaikan Direktur Utama LPP RRI, Ihan Rasmo, dalam pidato HUT ke-81 RRI yang dibacakan oleh Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusridarto, dalam upacara peringatan HUT RRI di Kupang, Jumat 11 September 2026. Ihan Rasmo mengatakan transformasi yang dijalankan RRI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik ini tetap relevan dan dipercaya masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Bupati Sumba Timur Umbul Lili Pekuwali melakukan audiensi dengan dan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta Senin 31 Agustus yang lalu. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Sumba Timur dalam mendorong percepatan penataan wilayah pemerintahan desa, khususnya terkait usulan pembentukan desa persiapan dan perubahan status wilayah kelurahan menjadi desa. Audiensi ini secara khusus membahas proses penataan desa di Kabupaten Sumba Timur yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat. Pemda berharap melalui penataan tersebut pelayanan publik dapat semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang selama ini memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan desa. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara dari program 4 Jakarta.
1: Otomatis ini udah tepat diberlakukan atau perlu lagi penyesuaian?

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Kemudian pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun. Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi sudah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional. Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul, kurang lebih benar. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba ini.
3: Betul. Ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir, ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, siang Cak Henry Nur Cahyo. Nanti akan mempersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita, radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo, Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepingin ngerti sih ya, Cak Hendri ya, radio ini sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya ini pas nggak sih Cak Hendri? Lah radio itu sebenarnya anjen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oke, siap, matur sembanun.
5: Yang kedua saya mau. Ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo-monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Nah, iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu. Oke. Okay. Yonan ini. RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masa itu berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan, tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu,
5: ya. Terus terkait dengan pertanyaan apa mah budaya arek?
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya, termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengeng-rengeng itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan ngrungokno wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan. Supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu.
4: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya are dalam perspektif anak muda. Gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan, ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral, itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa. Ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka akan gampang gampang beralih gitu loh.
6: Gampang.
5: Iya sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
6: Nggih. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
6: Perspektif merekanya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kono lalang buana ning dindi. Iya. Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio iku pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak iku kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
6: pas kerja radio. Kerja sambil ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu
6: loh. Oke.
5: Karena enggak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan.
6: Enggak mungkin gitu loh ya. Oke. Berarti sering ngrungokno ambek musik-musik ya, tak gede-gedinge ngaten dia. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
7: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
6: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya?
7: Oh.
6: Kok sama ya.
7: Saya ini radio keempat. Perempat radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup air. Kagak ngerti dah. Iya. Sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
6: Oh, tuh ya.
7: Iya.
6: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
7: Oh, Sumatera yang di
6: Jambi.
7: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
6: Oh, Cina Batak. Oke. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri, yang dirasakan juga samakah?
7: Kalau IC iya ya, setelah sama di ya. Setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih, Cak Wahyu, kan karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau PD ya ini Pro 4 gitu.
6: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
7: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
6: Oh, oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja, baru dengerin radio juga.
7: Iya, gitu ya. Soalnya kalau
6: mau yang berat-berat tapi
7: iya,
6: musik aja.
7: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
7: di
5: ya,
7: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
7: Oh iya.
5: Era saya itu. Jadi saya juga waktu itu dengar radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
7: Iya, nah, iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital itu sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
7: Iya.
5: Dibanding karena ketika dia melihat fisik itu.
7: Benar.
5: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
7: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan apa namanya, sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain.
7: Iya, iya. Dan ini fun fact ya, fun fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Oh, gitu. Ya, betul. Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang apa namanya, teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin, gitu. Masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Ya, gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya. Sebenarnya dari apa namanya, drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin apa namanya, pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Piala itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
7: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
7: Beda.
5: Nonton TV.
7: Iya. Ya,
6: melihat di televisi betul.
5: Tadinya sangat beda itu.
6: Karena imajinasi atau theater of mind.
7: Oh iya, ya, karena itu memang.
6: Berjalan.
7: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
7: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
7: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
7: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam lah budaya layar itu. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
7: Betul, betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
7: Bukan.
6: Radio bukan masa lalu ya.
7: Betul.
6: Saya
7: betul,
6: suka
7: betul.
6: Dengan kata-kata itu ya.
7: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
6: Bukan masa lalu.
7: Siap. Dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
6: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
7: Wih,
6: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
7: Lebih banyak 8, daripada kita.
6: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
7: Iya,
6: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
7: Iya.
6: Biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
6: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah, setuju enggak, Cah Jo?
7: Setuju dong. Ya paling ya nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kalau kolaborasi nih sama Cah Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama
6: radio.
7: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan, tinggal pendekatannya aja.
6: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
7: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana nih, tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
8: Betul.
7: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
8: Dan
5: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan?
8: Iya.
5: Gus Dur itu dulu kan, nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang melihatnya tidur, padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
8: Mendengarkan jadi, buku.
5: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam ini. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya. Audiobook. Sekarang populer loh audiobook gitu.
8: Iya.
5: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca, tapi didengarkan.
8: Wah, bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
7: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI Digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
8: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
7: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
8: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-021-3x968.
7: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Prompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI.net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perempat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa? Hendri ya.
1: Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana.
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur sembah
1: nuwun. Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita akan dari 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z gitu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oke, lagu apa tuh?

0: selalu. RRI tetap jaya selalu di hati.
1: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri. Budaya arek, Cak Hendri. Monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Gitu ya. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya.
1: Nah, iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek itu memang tidak kenal kromo inggil. Iya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon gitu. Kon, riko, penoh ya.
2: Iya.
3: Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya? Adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Oke, okay, ya
3: dari
2: itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan
2: tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu lah.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu lah. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Itu kumpulan dari anekdot-anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guju-guju karena dewe itu. Buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa
2: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy, stand up comedy-nya versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah visual. Meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Juga membuktikan bahwa radio masih eksis masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu. Dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih, Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x9668. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak
3: Henry. Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke,
0: okay, lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Goyang kami, angkat lawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya lanjut. Itulah.
0: Ya. Nah, panjang. Saya menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar kan? Yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI itu pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih, Cik Guria.
2: Nah, ada. Yeah. Monggo.

0: Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orek saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
2: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Buria.
2: Buria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi.
2: Seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
2: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
2: Oh, ke arah sana ya. Saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih. Ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
1: Oh iya iya iya.
2: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang-orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
1: Okay.
2: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan apa namanya organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya? Kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku braille juga sangat terbatas.
1: Terbatas.
2: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cah Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cah Ju ya.
0: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu.
1: Betul.
0: Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan. Ya,
2: itu yang saya bilang tadi RRI berwarna itu.
1: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang enggak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau perempat warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau per satu iya. Orange gitu, orange, ya. Beda-beda betul. Kita per dua beda lagi gitu, Cegeria dan juga pendengar Pro4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya Pro4 Surabaya dan juga Pro4 Jakarta di Instagram.
1: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di. Ada di situ ya.
1: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran nggak apa-apa.
1: Nggak
0: gitu.
1: Apa-apa.
0: Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cah Hendri mungkin udah masuk closing statement nih. Cah Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cah Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
2: Yes, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira

0: radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik, sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus mengikuti ini, kalender
0: ini
1: Jawa.
0: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Kira-kira radio nggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak itu tadi ya.
2: Iya, mudah-mudahan sih
1: bersama Cak Hendri
2: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Salam.
1: Salam warahmatullahi.
3: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang.
6: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalina memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo Rabu 9 September yang lalu. Rapat yang berlangsung di posko utama tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Nagekeo ini membahas konsolidasi data dan langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Gubernur menegaskan proses pemulihan ini harus memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan penanganan dan tidak ada yang terlewat dalam pendataan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mempertahankan status sebagai wilayah zona hijau atau daerah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu adalah menggencarkan vaksinasi terhadap ternak besar, khususnya sapi. Vaksinasi dilakukan secara rutin dalam dua periode setiap tahun, yakni periode pertama pada Januari hingga Maret dan periode kedua hingga Juli. Pada Juli hingga September. Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, mengatakan saat ini petugas di lapangan masih melaksanakan kegiatan vaksinasi terhadap ternak milik masyarakat. Menurutnya, untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi selama satu tahun, Kabupaten Belu mendapatkan alokasi sebanyak 120.000 dosis vaksin untuk ternak besar, khususnya sapi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, jelang sore untuk ketong semua. Dan kembali rangkaian prodang rudang dutadala kita ya. Beta temani bapak mama semua sampai di jam 4 sore untuk sesi yang pertama Prodangdut sore ini. Yang mau gabung dengan Beta boleh ikutan di 0380833499 atau juga ikutan di WhatsApp 4081138201043. Yang mau kirim salamnya di sore ini atau juga mau request lagu dangdut, ada yang bawa pantun juga, silakan boleh langsung gabung untuk sesi pertama dengan Beta kali ini. Beta menyapa semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi mendengarkan perompat di mana saja berada. Mungkin yang lagi istirahat siang atau juga mungkin yang masih disibukkan dengan banyak sekali pekerjaan di hari ini ya. Salam semangat untuk otong semua di tanggal 11 September 2026. Dan kalau tadi Beta hadirkan Gita Yobi, aku memang jodohnya, kali ini kembali Beta hadirkan satu koleksi dari miliknya Amri Palu, semua tahu.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Dangdut, dangdut adalah kita.

halayka itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke, ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak, belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesangkan. Itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya sehingga. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tubuh untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan, itu ada Sukuti di mana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

0899 atau WhatsApp Pro Obat di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang dari koleksinya di Irma Bang Toib ya. Dan tanpa terasa 50 menit langkah dari pukul 15 sore. Bapak mama yang masih mau bergabung, beta masih buka kesempatan untuk ketemu semua. Silakan gabung di 0811382010043 untuk line WhatsApp-nya perempat, atau juga di telepon perempat 0308833499. Beta menyapa untuk bapak mama bapak saudara semua yang lagi menikmati istirahat siangnya di rumah, atau juga yang ya ini karena panas sekali ya, memilih untuk santai-santai saja begitu ya di teras rumah atau sama dengan keluarga ya. Dan juga yang masih tetap harus menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan jam begini ya. Oke, semangat untuk ketong semua. Masih di hari ini ketong peringati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, silakan yang mau gabung dengan beta, boleh bapantun juga, boleh request lagu, boleh salam-salam di rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kota tinggalkan Bang Toib Ade Irma, dan kali ini masih dari miliknya Inul Daratista dengan Joget Sama-sama.

Jaga sama-sama koleksinya Inul Daratista yang mana mengantar keton di menit ke 56 ya. Artinya di penghujung untuk sesi pertama sore ini. Nanti keton lanjut lagi Bapak Mama setelah beta bacakan berita perempat di pukul 16 atau di jam 4 sore nanti. Satu koleksi lagu dangdut kembali beta hadirkan. Kali ini dari miliknya Priyono dengan judul lagunya Baru 5 Menit.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Serikat Karyawan Perum Bulog menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penyintas gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT. Aksi melalui program Sekar Bulog Peduli ini menyasar warga yang masih membutuhkan logistik setelah rumah mereka rusak akibat guncangan. Bantuan diserahkan pemimpin wilayah NTT, Rahim K. M. Kanam, bersama Ketua Sekar NTT Yosef Yogi dengan membawa sejumlah kebutuhan pokok dan perlengkapan pengungsian utama pada Kamis kemarin. Logistik yang dibagikan terdiri atas beras premium, minyak goreng, gula pasir, selimut, air mineral, telur, serta mie instan. Beralih ke informasi berikut, Pemprov NTT menyerahkan sejumlah mesin pertanian dan peralatan produksi kepada masyarakat desa Patisi Rawalang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian masyarakat. Bantuan juga diserahkan dalam kegiatan intervensi perangkat daerah oleh Biro Hukum Seda Provinsi NTT di Desa Patisi Rawalang pada 26 hingga 27 Agustus yang lalu. Bantuan yang diberikan meliputi mesin perontok padi, mesin perontok jagung, dan 6 mesin pengiris pisang. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jayan, sampai jumpa.

www.rri Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Ketong kembali lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tunggu sebentar, kita angkat dulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Jen.
0: Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapakah?
1: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Bung Endang di Kabupaten Kupang, terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, Bung Endang. Ada pantun kok kasih beta?
1: Ya.
0: Ada pantun kok?
1: Oh, ada, ada.
0: Ada, oke, okay, beta cakep nih. Silakan.
1: Kici dan kenari.
0: Cakep.
1: Bisa juga menubungkus nasi.
0: Cakep.
1: Aduh. Cantik-cantik nona sekarang.
0: Cakep.
1: Kalau dirayu, dia menangis.
0: Kenapa?
1: Apa permata? Dia susah lepantun.
0: Ini kayak ada rame-rame, Bung Endang.
1: Sudah dengan anak, Sar.
0: Oh, iya. Baik. Bisa
1: pantun lain lah, Edo.
0: Oke. Okay. Nah. Silakan. Silakan pantun yang lain.
1: Oke. Okay. Anak rusa turun di rata.
0: Cakep.
1: Kasih makan daun kemiri.
0: Cakep.
1: Hati susah membilang siapa. Mm-hmm. Membilang juga badan sendiri.
0: Oke, mantap. Luar biasa.
1: Boleh, kok.
0: Boleh. Bung Endang mau lagu yang mana? Beta carikan di sini.
1: Oh, ini Termiskin di Dunia dari Mansyur S.
0: Mansyur S. Oke, beta cek dulu. Silakan salam-salamnya dulu, Bung Endang.
1: Oke, salamnya buat semua, sah aja.
0: Iya, baik.
1: Buat Kak Jen yang sudah duduk manis di meja siaran,
0: iya.
1: Su cantik, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Jen, selamat bertugas, shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih Bung Endang yang ada di Kabupaten Kupang. Salam kompak ya untuk semua di sana. Beta menyapa untuk yang sudah gabung di TikToknya RRI Kupang. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga jaya. Terima kasih ada Kak Hilda Atikasari dari Surabaya, Jawa Timur ya. Terima kasih Kak Hilda untuk doanya. Doa yang sama juga untuk Kak Hilda ya. Selalu sehat. Selalu diberkati. Terima kasih Kak Hilda. Ada lagi kok yang sudah bergabung, jangan lupa tap-tap layar ya. Siapa lagi? Kak Efer, terus Kak Zahra, Kak Krisye, Kak Maina, Kak Giri, Kak Lini, Kak Maina Naben, terima kasih untuk mawarnya Kakak. Sukses selalu. Iya, terima kasih ya Kak Maina. Kak Maina mau salam-salam kok, nanti beta bacakan di sini. Terima kasih banyak ya. Mau pantun juga boleh, ini Pro Dangdut terbuka untuk yang mau kirim salam. Ada yang mungkin mau kirim salam untuk keluarga di Kupang, nanti beta bacakan. Ya, yang mendengarkan jauh dari keluarga, silakan boleh salam-salam di sini ya. Ketong lagi di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sampai di jam 5 sore nanti. Ya. Oke, okay, beta ada cari ini lagu Termiskin di Dunia ini buat Bung Endang. Sepertinya lagu Termiskin di Dunia ini kayak sonde ada ya. Sabar ya. Mansyur. Mansyur. Oke. Okay. Oke, okay. Ada kok yang masih bergabung dengan beta? Kalau Mansyur di sini putus cinta karena miskin, sah. Ya. Bung Endang, Karmana, beta putar sako nanti ini lagu judulnya Putus Cinta Karena Miskin. Ya, soalnya termiskin di dunia, beta sone dapat nah depu lagu. Sedap apa kok, Bung Endang? Ya, kakak-kakak yang sudah bergabung, Kalinda Teva yang sudah ikutan juga di TikToknya RR Kupang, silakan. Ya, mau salam-salam, boleh gabung dengan beta di sini sampai Ujang. Ujang ya, salam. Oh iya, Bang Ujang, Bang Ujang dari Garut. Oke, salam kompak ya, Bang Ujang. Salam kenal, sehat selalu. Baik, ada yang sudah gabung lagi di teleponnya Pro 4, beta coba terima dulu. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Kak Jen, Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Berarti bukan Mansyur R, Bang. Berarti Imam S. Arifin itu, ini termiskin di dunia.
0: Oh, Imam Arifin kok?
1: Iya, Imam S. Arifin.
0: Oke. Okay. Imam S. Arifin. Di sini Imam punya hanya bekas pacar, tiada kata berpisah dan pengadilan cinta.
1: Nah, itu dia nih.
0: Kita cari yang kata miskin-miskin di sini juga. Sepertinya kita sudah ketemu. Di sini hanya Siti Badriah nasib orang miskin dan Mansur S putus cinta karena miskin.
1: Oh, nah bisa ganti.
0: Oh iya, ganti sah mau yang mana?
1: Ganti sah ini apa? Yang sedang-sedang saja.
0: Oke. Okay.
1: Fiti Vera.
0: Oke, okay, Fiti Vera, iya.
1: Oke, okay, terima kasih
0: iya.
1: Kak Jen.
0: Terima Halo. Kasih, Shalom. Baik, terima kasih banyak Bung Endang ya. Kotong ganti lagu dulu ya, karena beta sudah ketemu itu termiskin di dunia ya. Beta ganti dari koleksinya Fiti Vera sedang-sedang saja. Baik, oke, lagunya sudah ya Bung Endang, beta sudah siap, tinggal diputarkan saja. Jadi kalau mau ada yang mau bergabung, silakan gabung dengan beta di teleponnya Pro 4. Oke, beta lanjut dulu ke TikToknya RRI Kupang. Sabar ya, beta ketik dulu ini. Sekaligus beta pakai komputer untuk ketik. Nah, oke. Ya, ada Bang Ujang dari Garut ya. Salam untuk Bang Ujang dari Garut. Terus siapa lagi nih yang bergabung? Salam dari Kalimantan Tengah. Aduh, Bang Fain, Maina Efna Ben. Terima kasih banyak orang Kalimantan. Ya, salam kompak. Bang Maina, terima kasih sudah mengirimkan mawar tadi ya. Selamat sore kakak penyiar, selamat sore juga kakak Reti Manen. Salam kompak kakak Reti, posisi di mana kakak Reti? Biar kota bisa saling kenal ya, karena memang radio itu kan dekat dengan kota punya pendengar ya, kota sudah anggap seperti sahabat begitu ya. Apalagi sekarang beta menyapa lewat media sosialnya RRI Kupang ya. Oke, sabar beta terima dulu yang satu ini ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan siapa?
2: Ini Bang Yupen di Fatu Venu.
0: Bang Yupen di Fatu Venu. Bagaimana kabar orang Fatu Venu?
2: Puji Tuhan, kabar
0: Puji
2: baik.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih Bung Yuven sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Bung Yuven, ada mau pantun dulu kok atau mau langsung salam-salam?
2: Pantun, Kak.
0: Oke, silahkan Bung Yuven.
2: Laba-laba kakinya delapan, bikin jaring di pohon waru.
0: Cakep.
2: Begitu banyak janda menawan, istri orang jangan dijaring.
0: Cakep. Ada lagi?
2: Itu saja kakak.
0: Oke, itu saja, luar biasa. Terima kasih Bung Yuven untuk pantunnya, bikin kita semangat lagi. Ini soalnya jam-jam rawan, apalagi baru habis makan begini, memang mata sudah mulai sedikit 5 watt ya. Oke, Bung Yuven silakan. Mau salam-salam atau mau request lagu dulu nih?
2: Lagu dulu kak.
0: Lagunya, mau lagu yang mana?
2: Ya. Ini dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana, di mana ada kamu di situ? Ada.
2: Itu sudah
0: aku. Baik sudah. Untuk siapa Hedi Diananya?
2: Salam pertama buat nomor 11. Selamat sore. Terus ini Lodi, Atriotiel, Aniseto, Maria, Mama Ima Fatululi. Selamat sore Mama. Terus ini Kakak Irini Nefanono. Ini Kakak Anadito, Marcel di Kalbar. Ini kakak Foni Dimutis bersama kekasihnya, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana. Ini Mama Aileen di Niki Niki, Bapak Dion di Hane. Ini kakak Ferry di Soe Kampung Aman. Ini kakak Dani di Patululi juga. Terus ini siapa lagi? Singkat borong buat semua.
0: Oke, okay. Oh iya.
2: Selamat sore, salam kompak.
0: Iya, Bung Yuven. Iya.
2: Kakak, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Shalom, selamat sore. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Bung Yuven, Fatu Venu dan Betat. Oke. Okay. Iya, apakah ini terhubung? Sabar, beta coba dulu ya. Oh, terputus ya. Nanti dicoba lagi ya. Beta menyapa kembali dari TikToknya RRI Kupang yang sudah bergabung. Kak Reti, terima kasih. Kak Ardi, terima kasih sudah follow. Terus salam dari Atambua. Oh iya, Kak Reti Manen dari Atambua. Terima kasih orang Atambua. Iya. Oke, salam kompak semua yang di Atambua. Maumere hadir. Halo Kakak Ardi Goban dari Maumere. Bagaimana kabar di Maumere? Kak Ardi, di sana semua keluarga kemana aman kok, Kak Ardi? Terima kasih sudah bergabung orang Maumere. Siapa tadi Kak Ardi Goban ya? Salam kompak untuk semua ya, Kak Ardi Goban di Maumere ya. Iya. Semoga kotong doakan semoga Maumere cepat pulih ya. Ya, sabar beta ketik dulu. Ada lagi ya, selamat sore Kakak Muriati Sula. Iya, Kakak Muriati Sula. Selamat sore Kakak Muriati, posisi di mana Kakak Muriati? Salam kompak untuk Kakak Muriati. Iya, Kakak Reti Manen dari Atambua. Iya, Kakak Reti, terima kasih sudah bergabung Kakak Muriati. Kakak Muriati Sula, di mana posisinya Kakak? Kota bisa kenalan. Terus Kakak Agus Sante, selamat sore Kakak. Apa kabar? Saya dari Timor Leste. Iya, salam kompak untuk Kakak Agus Sante dari Timor Leste jauh-jauh ya, sudah mampir di TikToknya Rara Kupang. Terima kasih banyak Kakak Agus sudah bergabung bersama beta di TikToknya Rara Kupang. Kali ini kotong di rangkaian pro dangdut adalah kita ya. Jadi yang mau salam-salam boleh, tapi kalau mau request lagu khususnya sore ini adalah lagu dangdut. Oke, ada lagi Kakak Ina. Selamat sore Kakak Ina. Kakak Ina posisi di mana Kakak Ina? Iya. Terus ada Kakak Aquino. Kakak Aquino, Kakak Aquino dari Dili juga. Orang Dili, selamat sore. Salam kompak ya Kakak Aquino. Ya, salam kenal juga. Terus oh iya Kakak Ina katanya dari Makassar. Wow. Terima kasih banyak orang Makassar sudah mampir ke RR Kupang di rangkaian Pro Dangdut ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kakak Ina ada mau salam-salam kok, mungkin ada keluarga di Kupang, silakan. Terus ada siapa lagi nih? Kakak Yosep Kese, Kakak Yosep Kese hadir anak rantau Keningau Sabah Malaysia. Halo. Terima kasih banyak Kakak Yosep Kese, anak rantau Keningau Sabah Malaysia. Kakak Yosep mau salam kok, mungkin untuk keluarga di rumah yang ada di Kupang barangkali kah? Selamat sore. Silakan Kakak Yosep, nanti beta bacakan ya. Kalau mau salam-salam silakan nanti beta bacakan di sini ya. Terus ada siapa lagi nih? Dari Jayapura, Kakak Alfred Bagre. Kakak Alfred Bagre. Ada cantik selamat sore, salam kenal. Mantap, terima kasih orang Jayapura, Kakak Alfred ya. Salam kenal juga, Tuhan berkati. Terima kasih banyak sudah mampir di TikToknya RR Kupang sore hari ini ya. Ada mau salam-salam boleh, nanti beta bacakan ya. Sabar, satu lagi ya beta baca dari TikToknya RRI Kupang, kemudian nanti beta langsung putarkan. Satu lagu buat kami asal Kakak Ina mau lagu yang mana? Kakak Ina mau lagu yang mana? Nanti beta carikan, ini khusus lagu dangdut ya Kakak Ina ya, di Pro Dangdut ya. Jadi Kakak Ina mau dengar lagu yang mana? Nanti beta carikan. Oke, Kakak Joni, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Kakak Joni. Terima kasih banyak, salam kenal, salam kompak. Terus ada Kakak Salam, Kakak dari Singapura. Wah, jauh sekali ya. Terima kasih dari Malaysia, dari Singapura, dari Dili sudah mampir di TikToknya RR Kupang. Bolehkah beta tahu dari Singapura dengan siapa? Ya, silahkan. Nanti beta bacakan, tapi kayaknya beta sudah omong terlalu lama ya. Ini Bung Endang sudah tunggu lagu nih, beta putarkan dulu. Ada dua lagu di sini yang sudah di request tadi. Kita dengarkan dulu koleksi dari miliknya siapa tadi yang sudah diputar, Veti Vera ya. Veti Vera untuk Bung Endang di Kabupaten Kupang. Sedang-sedang saja, kemudian ada Hedi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku.

ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Itu dia, Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku, ya. Oke, tadi lagu Beta Bengkiskan spesial buat yang sudah request tadi. Ada Kakak Yufen dari Fatufin. Salam kenal dari Makassar Kakak Ina, salam kenal balik Kakak Yosef Kese, hadir anak rantau Keningau Sabah Malaysia. Terima kasih. Ada Kakak Alfred Bagre dari Jayapura. Selamat sore Salken, Salken juga mantap, terima kasih. Kakak Ina, satu lagu buat kami, iya nanti kita carikan. Kakak Joni, Tuhan memberkati. Maaf ini tas scroll banyak ini ya. Sabar, sabar, kita scroll kembali. Tadi sudah dari mana nih? Siapakah ini? Kakak Nisa Scorpio. Salam kenal dari ND, terima kasih. Halo Kakak Dixon Lete, salam untuk keluarga semua di Naikoten 1. Iya, iya, dari Kakak Dixon Lete untuk semua keluarga di Naikoten 1 ya. Kakak Ina stay di Makassar, katanya salam untuk keluarga di NBS. Iya, terima kasih. Di NBS ada Ade Melani juga, mungkin Kakak Ina kenal kok. Terus ada Kakak Yosep Kese dari Adonara Timur, terima kasih Kakak Yosep. Terus ada Kakak salam dari Singapura. Salam Kakak dari Singapura. Terima kasih Kakak Joni tadi sudah, Tuhan memberkati. Sebentar ya, satu-satu dulu. Kakak Ina asal Kupang, salam untuk keluarga di NBS sudah, Kakak Dixon, Kakak Yosep sudah, Kakak Nisa Scorpio, salam kenal dari ND, salam kenal balik Kakak Milo Santos. Halo Kakak, salam kenal Kakak, saya Milo Santos dari Timor Leste. Iya, salam kenal Kakak Milo. Kakak Ina, terima kasih sudah follow. Kakak Dian, iya. Kakak Dian, salam buat Ama Jero di Kupang Oibobo dan sehat selalu buat Kakak. Oke. Iya, Ama Jero ada salam dari Kakak Dian ya. Terus ada Kakak Ina rumah di NBS, iya. Kakak Sofian Brutu, selamat sore Kakak dari Palu, orang Palu, selamat sore. Salam kenal buat semuanya, request lagunya Kodrat Megi Z. Tadi Beta sudah carikan, nanti diganti ya. Kakak Reti Manen, Beta titip salam buat Oma Meti Laka Wesi. Ya, dan adik-adik semua yang ada di Jalan Bajawa. Terima kasih. Buat Oma Meti Laka Wesi tersayang, adik-adik semua di Jalan Bajawa dapat salam dari Kakak Reti Manen. Iya, terus siapa lagi? Ada iya, Kakak Dian, katanya di sekolah Dian depan Sekolah Dian Harapan. Iya, tepatnya. Oke. Terima kasih Kakak. Di ND Kakak Nisa, iya aman Kakak tapi masih ada guncangan. Iya, kita doakan semoga semua cepat berlalu ya. Tuhan menolong Kakak-kakak, Pak Saudara semua di sana. Oh ya, Kakak Sofian ganti ya, Megizat Gebuk Bambu. Sudah Kakak Beta siap lagunya, habis ini Beta putar. Kakak Reti Manen, Beta titip salam buat semua keluarga yang ada di Jalan Bajawa. Iya, baik, terima kasih. Kakak Red Bull, titip salam untuk Kakak Dewa, untuk Dewa. Dewa di Naikoten 1. Iya, Kakak Red Bull. Kakak Jerry, oke, Dama, Kakak Jerry, selamat sore Kakak, semangat selalu, terima kasih Kakak Jerry, Kakak Sofian, terima kasih untuk mawarnya, Kakak Nana D17, salam sukses untuk RRI Kupang. Sabar ya yang telpon, ada telpon di WA Perempat, sabar ya, kita baca kasih abis di TikTok dulu. Kakak tolong putar lagu Tembok Derita, menghibur kami lagi dengar suara Kakak di Tile, salam dari Milo Santo. Oke. Tembok Derita, kok gubuk derita, Tembok Derita, sabar Kakak, itu punya lagunya siapa ya? Tembok, sebentar. Tembok, oh iya, Tembok Derita dari Asmin, Asmin eh, Asmin, ya Asmin Chider. Oke, setelah ini, oke, aduh mohon maaf ini sudah tas korong lagi. Ya, Kakak Nana, salam kenal untuk saudara semua yang mengikuti live ini. Oke, Kakak Nana, salam kenal balik juga. Ya, terus ada siapa lagi nih? Kakak Tabuana, Tabuan Nekmes, sukses untuk RRI Kupang, sukses juga untuk Kakak ya. Terima kasih Kakak. Terus ada Kakak Waket, terima kasih sudah follow. Selamat sore Ho, selamat sore Kakak Waket. Halo Nona Malaysia hadir cantik, terima kasih orang Malaysia. Viti 1510, terima kasih. Kakak Jerry, salam untuk pendengar setia RRI Kupang Kalimantan Barat hadir. Terima kasih orang Kalimantan Barat jauh-jauh sudah singgah ke RRI Kupang ya. Oke, salam kompak, salam kenal.
Nextnya ada Kakak Santos yang sudah follow, terima kasih. Kakak Nana D17 salam kenal untuk semua bersaudara. Oh, kita sudah. Terus Kakak Sofian Brutu. Katanya musim kemarau begini jangan dulu bab pirang, nanti dari jauh orang kira ada kebakaran, sayang. Oke. Terima kasih Kakak Sofian. Kalimantan Selatan hadir Kakak, Kakak Ahmad. Iya. Sebentar beta catat dulu. Oke, Kakak Ahmad dari Kalimantan Selatan ya. Salam kompak Kakak Ahmad. Terus ada Kakak Deseno, Kakak salam kenal dari Jayapura, Papua. Titip salam untuk keluarga Tafetin di Tanini. Oke, Kakak Deseno. Iya, titip salam untuk keluarga Tafetin di Tanini ya. Terima kasih Kakak Deseno dari Papua. Sebentar Kakak Deseno. Ya. Siapa lagi? Shalom Kakak. Shalom Kakak Brother Mandas. Iya. Kakak Ahmad, bagaimana kondisi di NTT Kakak? Kondisi di NTT untuk Kota Kupang sendiri aman. Tadi ada Kakak dari mana tadi, mau merek koin, beta coba tanya. Masih ada guncangan di sana, tapi puji Tuhan semua terlindungi ya. Oke. Okay. Kakak Brother Mandas mau titip salam buat To'o David Mbura dan Kakak Raja Daud Sine di Tuapukan, salam sehat selalu. Kakak Brother Mandas posisi di mana Kakak Brother Mandas? Biar nanti enak ya disampaikan ya. Oke, okay. Kakak Brother Mandas posisinya di mana? Salam untuk To'o David Mbura dan Kakak Raja Daud Sine di Tuapukan, salam sehat. Terus ada Kakak Feby Beta Kore, salam dari Sumba Barat. Halo orang Sumba, beta juga orang Sumba, campuran sedikit ya, beta dari Sumba Timur. Iya, Waingapu. Oke, okay, Kakak Feby Beta Kore, sebentar. Iya. Kakak Feby salam ya untuk semua dari Sumba Barat. Oke, okay. Terus Kakak. Nah, terima kasih Kakak Brother sudah follow. Oke, okay, siapa lagi nih? Kakak 21, terima kasih sudah follow. VT15, halo Kakak Nona, titip salam buat keluarga besar Ewe Sapa. Salam juga buat Kakak Nona, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Kakak VT15 ya. Oke, okay, titip untuk keluarga di Ewe Sapa. Baik, Kakak titip keluarga di Ewe Sapa semua, salam sehat. Kakak Ahmad, kita saling mendoakan semoga NTT segera pulih. Amin. Itu doa kita dan harapan kita bersama ya. Kotem punya saudara semua segera pulih. Tuhan menolong sehingga badai ini bisa segera berlalu. Iya, Kakak Brother Mandas request lagu untuk To'o David Mbura dan Raja Daud Sine dituapukan. Lagu Angin Malam dari Bruri, Angin Malam. Angin Malam itu dia sudah masuk lagu dangdut TKK Bruri Marantika kok. Iya, itu bukan lagu dangdut. Nih di sesi lagu dangdut nang Kakak. Jadi Kakak Brother bisa requestnya lagu dangdut saja ya. Oke, okay. Yang mau telepon dari WhatsApp silakan, beta buka kesempatan ya. Nanti kalau beta ada yang telepon dari WhatsApp, otomatis di TikTok kejeda ya, karena beta live-nya pakai HP Pro 4 begitu. Terus Kakak Pleret, beta pernah kerja di RRI Kupang tahun 1965. Wah, ini sudah lama sekali senior. Salam kenal senior, salam kompak. Iya, terima kasih banyak. Ini kotong punya senior jauh ya, luar biasa ya. Sehat-sehat kah? Salam sehat untuk salam untuk semua keluarga. Terus siapa lagi nih? Mohon doakan di Kalimantan, Kakak Ahmad juga yang lagi kebakaran, betul. Ini di Kalimantan juga lagi karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini semoga semuanya cepat berlalu begitu ya, karena kotong juga kita merasakan imbas dari kebakaran hutan dan lahan itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa bernapas dengan baik ya, karena asap yang sangat luar biasa itu. Dan memang kalau kita melihat dampak dari kebakaran hutan ini sangat luas ya, bukan cuma kita saja yang merasakan, tapi kita punya makhluk, kita punya sesama, kita punya keluarga yang mungkin dekat-dekat dengan apa tempat kebakaran begitu, itu juga sangat susah sekali. Mereka mau bernapas juga setengah mati. Terus banyak sekali hewan-hewan endemik juga yang
nanti punah juga begitu karena kebakaran hutan. Mereka kehilangan, mereka punya tempat tinggal, mereka punya habitat gitu. Mereka serasa seperti diusir begitu ya, karena tempat tinggal mereka itu terbakar. Tuhan tolong supaya semua ini segera berlalu. Baik, ada lagi kah? Dari, oh ya, kakak Brother Mandas, alamat di Balai Riam, Kalimantan Tengah. Oke, okay. Mana di Kalimantan Tengah, kakak Brother Mandas? Apakah sampai sekarang ini masih belum padamkah api kebakaran hutan di sana? Ya, kalau begitu lagu Ingat Waktu Susah. Ingat Waktu Susah, sebentar, beta cari. Ingat. Oke, okay. Ingat Waktu Susah kayaknya tidak ada nih kakak Brother Mandas, karena lagu-lagunya juga lagu-lagu terbatas juga ya di sini ya, untuk list ini hari belum ada kakak. Apa mau yang lain atau kita carikan? Kakak Ahmad, request lagu Gempa dari AB, Mesti Boleh kak. Oke, okay. Mesti boleh nggak? Ini posisi lagu dangdut kakak Ahmad. Iya, jadi biasanya untuk lagu dangdut. Iya. Kabut asapnya sudah masuk negara tetangga kakak Ahmad. Iya, itu sudah sampai ke negara tetangga. Jadi apa ya, kasihan juga ya kotong punya saudara yang ada di negara sebelah juga ikut merasakan imbas ya dari karhutlah ya, yang sekarang ini terjadi begitu. Ya, sudah sangat meluas ya, asapnya juga pasti sangat ini ya, membuat napas sesak juga ya. Kakak Pleret, beta punya kawan Apo, ya Apo tinggal di Bonipoi. Oh, di Bonipoi. Beta pun nama Syukur Ismail. Oke, okay, kakak Syukur Ismail. Ini akunnya kakak Pleret ya. Ya baik. Terima kasih kakak Syukur Ismail ya. Sabar. Titip salam untuk keluarga di Bonipoi, kawan di Bonipoi Apo ya. Sudah, beta sudah bacakan. Kakak Black Mamba, sore. Sore kakak. Kakak, oh iya, bagian operator tahun 65. Iya. Ini Mariana. Pernah ya, ketemu punya senior yang kerja di bagian teknik ya. Kakak katanya kakak Syukur Ismail. Ya, di sini juga ada beta punya Mama Mariana dari bagian teknik juga. Ya, beta bagian operator. Terima kasih luar biasa ya sudah bersama dengan RRI sekian lama. Oh, itu lagu dangdut kakak. Oh, lagu dangdut. Oh, oke. Okay. Mesti dari AB. Sebentar. AB. AB Sonde ada nih kakak. Ada Abiem. Ma balik su. Oke, okay. Ya mama. Oh iya. Oke. Okay. Ya. Lagu AB Sonde ada. Tidak ada nih kakak Ahmad. Apakah mau diganti dari Abiem Ngesti? Ada Abiem Ngesti saja di sini kakak. Terus ada kakak. Siapa nih? Oke, okay. Ada kakak Jeffrey Ngebu. Kakak Jeffrey Ngebu, selamat ulang tahun RRI Kupang, RRI ke-81 tetap jaya dan semangat buat masyarakat NTT. Terima kasih. Ya, ulang tahun Radio Republik Indonesia, kita semua ya. Terima kasih kakak Jeffrey Ngebu untuk ucapannya. Doa yang sama ya untuk kakak Jeffrey juga. Kakak Ahmad, orang Flores banyak di Kalimantan Tengah. Iya, betul sekali, banyak kota punya saudara-saudara dari NTT juga yang ada di rantau begitu ya, pasti mereka juga di sana setengah mati begitu karena harus menghirup udara yang tidak sehat ya akibat karhutla ini. Kak Andolita, selamat sore dari Kuala Lumpur, jauh sekali, luar biasa ya kakak Andolita dari Kuala Lumpur ya. Salam kompak ya untuk kakak Andolita di Kuala Lumpur. Terima kasih sudah bergabung. Kakak Tini Enus, terima kasih sudah follow kakak Tini. Kakak Brother Mandas lagu, oh sakit gigi. Sebentar. Sakit gigi dari Maggie Z ya. Iya. Oke. Okay.
Sudah. Beta siap dulu di sini. Oke. Terus sudah ya kakak brother, kita sudah siap. Kakak Nana boleh request lagu untuk kami anak rantau di Malaysia, Rindu Rumah. Iya, Rindu Rumah. Tapi Rindu Rumah itu bukan lagu dangdut. Nanti habis segmen dangdut di jam 5 ya. Beta catat memang ya lagunya Rindu Rumah. Rindu Rumah. Oke, sebentar. Beta jangan lupa ya. Oke, Rindu Rumah ya Kakak Viti 1510. Nanti diputarkan setelah rangkaian pro dangdut. Dangdut adalah kita. Habis ini acara dulu. Aduh. Terus Kakak Ahmad, ganti lagu Egois Kakak dari Lesti. Kakak Ahmad mau ganti kok Lesti. Lesti Egois. Oke, ada. Berarti sudah jadi Sakit Gigi. Oke, sudah. Sudah Kakak Ahmad. Oh, Sakit Gigi tadi kakak brother yang request, mohon maaf. Iya, lagunya Lesti Sakit Gigi. Oke. Sakit Gigi ini dari Maggie Set, Lesti yang Egois. Habis ini putar lagu ya, soalnya sudah terlalu lama beta call. Kakak Yila Oki 611. Terima kasih sudah follow. Terus ada kakak Martino Costa, terima kasih sudah follow. Kakak Jeffrey Ngebu, anak saya dari Sabura juga ada magang dari RR Kupang. Kakak nama Shalwa. Oh iya, adik Shalwa. Ada kakak. Iya. Iya, dari Sabura juga banyak yang lagi magang di RR Kupang. Terima kasih Pak Jeffrey ya. Terima kasih. Kakak Yoksan sudah follow, terima kasih. Oke, sepertinya beta jeda dulu ya. Beta langsung hadirkan lagu di sini. Kita dengarkan dulu dari Megiset Gubuk Bambu, kemudian ada Tembok Derita dari Asmin.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita per 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, gempa bumi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat memunculkan rasa takut dan kecemasan pada anak-anak yang mengalaminya. Kondisi ini mendorong

Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres ND menggelar trauma healing bagi anak-anak TK Negeri Pembina, Kecamatan ND Timur, Kelurahan Mauta Paga, Kamis 10 September kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 8.30 hingga 9.30 WITA ini dikemas dengan permainan nyanyian dan komunikasi yang dekat dengan dunia anak. Pendekatan ini dilakukan agar anak-anak kembali merasa aman, berani belajar, serta mampu menjalani aktivitas serta mengalami bencana. Ke informasi selanjutnya, Putri Pariwisata Indonesia 2026 Lucia Carmenita Rosalia Lamba bersama perwakilan Levi Kebutik menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND, NTT pada Kamis kemarin. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan di 3 lokasi terdampak. Bantuan ini disalurkan kepada warga di Tanah Gadi, Kecamatan Dona, Nua Kota, Desa Manulondo, Kecamatan Dona, serta Desa Rateroru, Kecamatan Detusoko. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 dari Kupang, koleksinya Masya Purba Baju Hitam, sekaligus menuntaskan kepersonalan Beta sama Papa Mama semua untuk edisi hari ini. Ya, setelah Pas Beta ada kakak datang yang akan temani Papa Mama sampai di malam nanti. Selamat sore untuk ketemu semua. Selamat menikmati suasana sore bersama dengan keluarga dan tetaplah bersama kami di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.

0: oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. DC ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagigeo. Bukan itu saja, Dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagikyo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Buawai sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boowai itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan pentingnya peran Radio Republik Indonesia sebagai jembatan informasi publik dan sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya di tengah kondisi NTT yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi di Flores. Penegasan tersebut disampaikan Joni Asadoma saat menghadiri penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus penyerahan donasi bagi para penyintas gempa Flores pada Jumat 11 September 2026. Menurutnya, radio memiliki posisi strategis bagi NTT sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang tersebar. Radio seandainya hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga jadi sarana membangun komunikasi, memperkuat persatuan, serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, penyulutan obor Tri Prasetya RRI dinilai harus dimaknai sebagai simbol semangat pengabdian yang terus menyala dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pindah informasi berikut. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di Jen PRL melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penataan dilakukan di Kampung Lautra, Desa Livoleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu, Kecamatan Sulamu pada Kamis hingga Jumat 10 hingga 11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas di Jen PRL, Rifka Nur Anissa, bilang penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurut Rifka, Livoleo dan Sulamu memiliki potensi budidaya rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Ketua Budidaya Rumput Laut Desa Livoleo, Evan Sui, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari dampak pasang surut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari kawasan Toplo 84 dari Kepulauan Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabarnya di hari ini ya, hari Jumat tanggal 11 September 2026 bersama dengan Datnyala yang hadir kembali ya untuk menemani semua pung aktivitas ya, suasana malam dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Hari ini adalah momen yang paling berbahagia buat katon semua angkasawan, angkasawati ya, yang mana hari ini adalah hari ulang tahun RRI ya, hari ulang tahun radio yang ke-81 ya. Semoga siaran RRI semakin maju lagi, semakin bermanfaat lagi ya, semakin dekat lagi dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Semoga semuanya juga ya bisa memberikan apa ya, hal-hal positif ya buat semuanya yang lagi mendengarkan program 4 RRI Kupan, terkhususnya hari ini ya. 81 tahun itu perjalanannya sonde gampang ya, ada pasang surutnya begitu. Sampai dengan hari ini ya, radio masih tetap ada, masih tetap disukai, masih tetap didengar oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Itu tanda bahwa RRI itu selalu memiliki tempat ya di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun hati ya. Sama seperti yang Bapak Dion bilang ya, jauh di mata, dekat di telinga, selalu di hati ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Sehat selalu buat semuanya yang masih beraktivitas juga, tetap semangat ya. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat malam ya. Dan nanti Datin masih kembali untuk menemani semua pung suasana malam dengan hiburan dan ragam informasi ya. Setelah kau dengar dulu beberapa lagu yang mau Datin putar ya. Ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Babo ini ya. Satu lagu dari daerah Flores Timur dengan judulnya Doankan.

kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Bapak Matias Heno, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-28.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026. Mereka dipersiapkan ke Iko kasih kenal kekayaan alam, budaya, dan potensi lokal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut diselenggarakan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Matildius Sanam bilang, kondisi geografis dan keanekaragaman budaya Kabupaten Kupang menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius supaya sonde hanya menarik wisatawan tetapi juga kasih dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pindah informasi berikut. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Nebere Mayor bilang, dalam meningkatkan minat baca pemustaka di Belu, pihaknya terus tambah jumlah koleksi buku di perpustakaan sehingga pemustaka memiliki lebih banyak pilihan bacaan sesuai kebutuhan dan dia pun minat. Frans Edi kasih tahu jumlah pengunjung di tahun 2025 terdapat 2.074 pengunjung, sementara di tahun 2026 per Januari hingga Agustus 2026 jumlah pengunjung telah mencapai 1.728. Menurutnya hal itu terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan semakin mendorong masyarakat aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT nanti jangan sampai kasih lewat ya, karena sedikit lagi kotong akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Yang lain nanti itu dari telepon WhatsAppnya Perempatan dari Kupang, kemudian yang lainnya itu nanti datang di studio RRI Kupang yang akan bercerita banyak ya. Ini kotong adik-adik ya, kotong kakak-kakak juga yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa ya, dan juga sudah mewakili NTT ya, yang sudah mewakili NTT di ajang pemilihan putra putri ya, putra putri di ajang pesona putra putri Indonesia 2026, bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya. Dan nanti yang akan berbagi cerita ya tentang pengalamannya ya, tentang bagaimana mereka mengikuti dan kenapa mereka harus mengikuti itu ajang ya, itu ada kakak Cia ya dan juga kakak Lien ya, kemudian ada juga mama Januarti Elrina Goma, kemudian ada juga mama Ananda, kakak Cinta ya, kakak Marina ya, kakak Mega dan juga kakak Francesco Fahik ya, yang akan bercerita banyak ya tentang keikutsertaan mereka ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua di ajang pesona putra putri Indonesia 2026 di Bali ya, yang sudah digelar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Jadi seperti apa cerita dari ketemuan adik-adik ini yang sangat luar biasa prestasi mereka mewakili NTT ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: Kang, lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Beta bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah, Sa, Su, dengan nasib nih, Mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa, Su, katong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju...
1: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi Beta sudah kasih tahu ya, dan suinformasikan juga kalau ini malam ada obrolan budaya ya bersama dengan ketompong narasumber yang sangat luar biasa, ketompong adik-adik yang sudah mewakili NTT di Bali ya, dan ada yang sudah ya sudah melakukan tugas dan kewajibannya, begitulah ya. Tapi ada juga yang sementara di Bali yang hari ini bilangnya hari pertama ya, dan masih sampai tanggal 14 kalau tidak salah ya. Oke, dan malam hari ini Kotong Su kedatangan tamu ya, ada dengan teman-teman ini ya, ketemu adik-adik dari Rumah Musik Siloam dari kelas modeling ya, ada coachnya ya dan juga ada modelnya ya, dan ini juga sudah terhubung melalui WhatsApp-nya Perempat dari Kupang yang berada di Bali ya, yang baru saja menunjukkan begitu ya, menunjukkan bakat mereka di dunia modeling ya. Oke, malam ini Beta sapa dulu yang sudah bergabung di studio Perempat RRI Kupang, ada dengan kakak siapa ini ya? Boleh memperkenalkan diri kakak-kakak semua atau adik-adik, kakak-kakak saja. Karena kita di Kupang jadi untuk lebih menghormati kakak-kakak. Oke, silakan kakak ini dari mana duluan? Dari yang ini dua-dua sudut-sudutnya merah ini. Oke, dari sudut yang sebelah sini. Oke, minta maaf, feedernya belum dikasih naik, jadi silakan diulangi dengan siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Ega Lani. Saya pekerjaan saya sekarang masih menjadi mahasiswa, tapi pekerjaan sampingan saya sebagai coach modeling di Rumah Musik Siloam.
2: Dari Rumah Musik Siloam. Yeah. Kalau ini yang di tengah, yang paling ganteng, kita dua saja. Kau tahu yang paling ganteng. Kalau Dodo memang paling gagah. Silakan kakak.
4: Perkenalkan, nama saya Henok. Saya adalah siswa kelas 2 di SMP Katolik Giovanni Kupang.
2: Oke, kalau yang paling ujung?
5: Perkenalkan, nama saya Maria Regina Luisa Orang Ganggus, biasa disapa Luisa. Saya siswi kelas 12 dari SMA Katolik Giovanni Kupang.
2: Oke, okay. Ini ada nama panggilannya supaya lebih akrab.
3: Ada. Saya Ega.
2: Ega Ica dengan Heno, nah. Nama panggilannya Heno. Okay. Pikirnya mau Eno sah begitu, tapi santai, Heno saja. Okay deh. Ini dan malam ini juga Kotong sudah terhubung ini ya, via WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Ada dengan siapa ini? Ada dengan Mama Cia dan juga dengan Mama Ananda dan juga Kakak Cinta ini. Halo, selamat malam Mama Cia.
6: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Mama Cia?
6: Puji Tuhan, baik-baik saja. Kami semua sehat-sehat. Cia dan Lian aman, sehat.
2: Oke, kalau Mama Ananda sendiri bagaimana kabarnya?
7: Puji Tuhan kakak, kita juga sehat-sehat. Ananda juga sehat.
2: Kalau Kakak Cinta sendiri? Halo Kakak Cinta. Halo Kakak Cinta. Oke, ini mungkin karena lagi sibuk ya nih, mungkin baru habis ini. Oke, ini masih loading ini ada terputar-terputar sedikit. Oke, Mama Cia dan Mama Lian dan juga Mama Ananda ini beta bincang-bincang dulu cerita-cerita santai dengan ketemu kakak Ega, kemudian kakak Heno dan juga kakak Cia ini ya. Tapi nanti boleh juga ya sambil ini ya dari Mama Cia ya dan juga Mama Ananda ini. Kalau boleh tahu ini beta harus mulai dari mana duluan? Dari coach tadi bilangnya coach ya.
3: Ya.
2: Ini atau dari para model duluan? Dari coach saja ya, dari pelatihnya. Oke, ini bagaimana ini kalau dari pelatih sendiri, apa yang menjadi alasan dari kakak Ega sendiri ya untuk melatih anak-anak ini untuk mengikuti Pesona Putra-Putri Indonesia 2026?
3: Oke, kalau alasannya menurut saya ketika seseorang ada dalam sebuah proses untuk melatih, tentunya dia tuh harus ada tahap yang harus dia lewati, dan ketika dia sudah ada di tahap yang stabil, dia harus bisa untuk ke arah yang lebih tinggi.
2: Okay.
3: Ya, itu salah satu alasan kenapa anak-anak yang berprestasi itu saya latih setelah mereka bisa untuk ada di ajang-ajang yang bergengsi, mereka tuh diasah, dibantu oleh orang tua, dibantu oleh yayasan, biar bisa sampai ke tahap yang lebih tinggi. Jadi tapi sebelumnya itu mereka sudah banyak ikut lomba di Kupang. Setelah stabil, setelah melatih lebih banyak lagi, menurut saya mereka sudah pantas untuk ada di tingkat dan panggung yang lebih tinggi.
2: Okay, itu alasan. Termasuk kakak Eno dan juga kakak Cia ini.
3: Betul, kakak Ica.
2: Oh, kakak Ica. Aduh. kakak Luisa tadi. Luisa. Nama panggilnya kakak. Maunya yang mana? Ini sebenarnya ini kita sepakat dulu ini.
5: Biasanya dipanggil Luisa, cuma memang panggilan di rumah karena les di RMS kebetulan dari kecil banget dari SD. Jadi dulu tuh panggilan mainnya Ica gitu ya, kebawa-kebawa sampai sekarang, cuman orang mungkin akan lebih dikenal kalau bilang Luisa.
2: Berarti maunya Luisa.
5: Nah,
2: itu dealnya di situ.
5: Yeah.
2: Oke deh, ini persiapan ataupun proses begitu dari kakak sendiri. Ini kan dari Rumah Musik Siloam kelas modeling. Oke, ini persiapannya bagaimana ini untuk para peserta ini sebelum berangkat ke Bali ini?
3: Oke, jadi tentunya prosesnya pasti panjang, Kak. Jadi sebelumnya itu melewati proses pendaftaran. Setelah pendaftaran, saat di ajang nanti kan mereka harus ada kayak penampilan bakat, terus untuk penampilan tampil sebagai modelnya pun ada beberapa tahap. Jadi itu yang saya latih, seperti ada untuk tampil dengan kostum gaun malam, dengan kostum tema pantai, dan juga kostum-kostum yang lain. Itu cara mereka menampilkan kan itu beda. Jadi itu yang saya latih selama ini, dibagi dalam beberapa cara yang dikasih oleh panitia. Jadi kami selama beberapa bulan ini fokus untuk melatih mereka, fokus untuk kegiatan ini.
2: Oke, berapa lama itu mempersiapkan?
3: Kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Persiapannya ya.
2: Oke, baik. Ini beta ke pesertanya dulu, ke modelnya dulu.
3: Siap.
2: Ini ya. Ini beta harus dari kakak Heno. Ya, kakak Heno.
4: Ya.
2: Hampir lupa namanya. Ini apa yang membuat kakak Heno tertarik untuk mengikuti ini ajang nih, Pesona Putra-Putri Indonesia 2026 ini?
5: Nanti ajangnya aja.
4: Sebelumnya saya mengikuti ajang Indonesian Kids of the Year.
2: Oke.
4: Alasan saya untuk mengikuti itu karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru dan hal menarik untuk saya dan untuk saya pelajari ke depannya.
2: Oke, baik-baik. Kalau dari ini, dari kakak Luisa?
5: Oke, jadi ajangnya Luisa sama Henok ini ceritanya kakak adik gitu. Jadi punyanya Luisa ini Miss Teenager Indonesia. Jadi ini tahun 2023 Luisa mulainya dari tahap provinsi. Jadi waktu itu 2023 di Kupang. Kita ada perlombaan Miss Teenager Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Dan kebetulan di situ sebenarnya Kak Luisa belum sama sekali tertarik di dunia model ya. Cuman waktu itu emang waktu 2022, 2021 atau 2022 Rumah Musik Siloam tuh baru membuka kelas modeling. Akhirnya karena belum ada anak-anak yang masuk,
2: Iya.
5: Luisa ditarik lah karena lihatnya yang mana yang punya potensi untuk bisa lah nanti jadi model. Jadi lihat yang tinggi-tinggi, dicoba direkrut-rekrut masuk. Nah akhirnya mulai belajar dari situ, di situ Luisa mulai tertarik. Dan kebetulan karena ada ajang di Nusa Tenggara Timur yang Luisa rasa cukup bergengsi, langsung Luisa coba untuk ikut dan puji Tuhan bisa keluar sebagai juara satu dan mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang nasional Miss Teenager Indonesia. Luisa keluar sebagai juara tiga. Second runner up Miss Teenager Indonesia.
8: Tahun berapa itu?
5: 2023.
8: 2023 ya?
5: Iya.
8: Oke, wah luar biasa ya deh. Ini beta ke ini Mama Cia dulu ya. Mama Cia dan juga Mama Lian ini. Starta Mama Ananda ini. Halo Mama Cia, Mama Ananda.
9: Halo.
8: Iya. Karena now Mama, Mama perasaan nih ketika tahu Mama pun anak nih ikut ini ajang nih. Mama Cia duluan, Mama Cia.
9: Ya, sebenarnya bangga sih, tapi takut, grogi. Anak yang tampil, Mama yang takut.
8: Aku takut karena mana, Mama?
9: Maaf, Kak.
8: Iya, iya, Mama Ananda.
9: Iya, maaf, Kak, tadi terputus, Kak.
8: Iya, tidak apa-apa, Mama Ananda. Oke, lanjut, ya. Mama Cia.
9: Senang, bangga, karena anak-anak bisa tampil.
8: Oke.
9: Terus saya senang juga karena dengan kalau ikut begini bisa tambah pengalaman, ada dapat teman baru.
8: Oke. Tapi ini Mama posisinya di mana ini? Di Kupang atau
9: di Bali?
8: Oh, sudah di Bali.
9: Oke. Okay. Ya, ini hari pertama.
8: Hari pertama hari sampai pertama, sampai tanggal sampai tanggal berapa itu Mama?
9: Finalnya hari Minggu tanggal 13.
8: Oke, finalnya hari Minggu tanggal 13 ya. Baik, baik. Ini apa yang membuat Mama kok ini memutuskan begitu ya untuk mendukung ini Mama kok anak? Apalagi ada dua orang nih, Kakak Cia dan Kakak Lia ini untuk mendukung ini anak dua orang nih ikut ini ajang nih. Apa di kepala nih Mama?
9: Kalau dari saya, anak-anak kan senang.
8: Iya.
9: Nah, senang. Ini kan kegiatan ini positif.
8: Betul.
9: Nah, kegiatan positif. Terus di satu sisi, dong bisa dapat pengalaman. Tidak semua orang bisa berdiri di tengah orang banyak. Mentalnya diuji.
8: Setuju, Mama.
9: Saya saja pribadi tidak berani.
8: Oke, secara pribadi tapi anak lebih berani ini ya.
9: Anak berani. Dua-dua tampil dengan percaya diri.
8: Mama berani antar, sang.
9: Iya, Mama berani antar. kalau yang kakak sebenarnya basicnya tidak di model sih. Dia baru bergabung.
8: Tapi karena mana Mama lihat dia? Dia penampilan ini hari pertama lah.
9: The best. Ternyata dia tampil tidak ada celah sedikit.
8: Ini juri juga.
9: Ya.
8: Baik, ini Mama Cia betap ke Mama Ananda dulu. Mama Ananda, halo Mama Ananda.
10: Halo Kak.
8: Iya, karena mana Mama perasaan no, ketika tahu Ananda nih ikut ini ajang nih?
10: Ya, yang pasti senang karena di satu sisi kan sesuai dengan Ananda punya hobi dan dia punya kemauan keras untuk mau jadi model. Makanya daripada itu ya sebagai mama ya Mama harus mendukung toh Kak.
8: Iya. Sebagai orang tua harus mendukung
10: dalam segala hal. Sebagai orang tua ya harus tetap support untuk anak-anak bisa, bukan hanya dia ini berlatih di tempat tapi dia harus bisa tampil, dia bisa percaya diri, pokoknya semua yang dia mau melakukan itu hal-hal yang positif itu ya kita harus mendukung kalau kita
8: betul,
10: sebagai
8: betul,
10: orang
8: kak. Iya, ini memang mamanya juga model atau hanya anaknya saja ini?
10: Mama mantan model.
8: Oh, mantan model juga.
10: Tidak. Oh. Bercanda kak.
8: Pantasan ini kotong kakak Ega, kakak Heno, dan kakak Luisa ini ada ini. Susi senyum-senyum di sini.
7: Mamanya hanya mendukung, mamanya tidak ada modal.
2: Okay.
7: Anaknya sang, ketong kembangkan anaknya sang.
8: Ini kemana, kemana mama proses mendampingi mama pak anak selama menjalani latihan dan persiapan ini?
7: Yang pasti banyak suka dan duka. Mm-hmm. Banyak banyak duka itu mungkin cerita banyak hal-hal yang mungkin ketong hadapi di dalam. Ini anak-anak pun kadang-kadang dong punya kemauan. Mm-hmm. Karena ketong harus apa, kita sebagai orang tua nih harus mengerti apa yang mereka mau begitu. Itu kadang-kadang kita juga susah karena kita berseberangan, tapi mau tidak mau kita harus mengambil sisi positif untuk kita maju terus. Dan itu kalau senang bahagia ya itu kak, dia dapat melewati, dia dapat apa, dapat menggapai dia punya prestasi. Walaupun di tingkat daerah dia sudah melewati banyak hal dan saat ini dia berada di tingkat nasional, ya puji Tuhan kak, saya sebagai orang tua bangga sekali dia berada di panggung yang lebih besar lagi. Dia lebih percaya diri, dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman.
2: Iya.
7: Dan itu semua menjadi satu cerita bagi dia.
2: Ini kebetulan ada dia pun coach di sini, ini pelatih di sini, kakak Ega nih mama.
7: Aduh,
2: Karmana.
7: Malam kakak Ega.
11: Halo mama.
2: Iya. Yeah, Karmana kakak Ega pun kasih latihan no di ini kakak Ananda nih.
7: Aduh kak, senang sekali kakak Ega tuh orang yang sangat-sangat baik, bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Mendampingi bukan hanya di tempat les, tapi bisa sampai di rumah kakak Ega sampai. Untuk cara bagaimana anak-anak susah, anak-anak ini berteriak kak Ega. Kak Ega pasti sampai, walaupun kak Ega ini tidak bisa berkendaraan kak. Dia tidak bisa ini, dia berharap Grab saja, tapi dia bisa sampai di kita punya rumah untuk mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
2: Sebagai pelatih memang harus begitu, mama.
7: Sebagai pelatih bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab.
2: Tapi
7: pokoknya Kak Ega is the best deh.
2: Tapi ketika sampai ini Kak Ega soalnya, kenapa telepon beta Soalnya toh mama.
7: Yang ada di Kak Ega tuh Kak Ega suka bilang, aduh mama, maaf mama. Padahal sebenarnya kita yang minta maaf kakak Ega yang marah sudah merepotkan gitu.
2: Oke, okay. Baik mama Cia, mama Ananda, ini beta ke kakak Ega, kakak Yano dan juga kakak Luisa ini. Nah tadi ini Su kasih tahu juga kalau ada begitu banyak tantangan begitu ya. Dari ini kakak Luisa duluan sebagai peserta, sebagai model ini. Mungkin ada cerita suka dukanya begitu sebagai tantangannya.
5: Oke, kalau dari pengalamannya Luisa, sebenarnya mengikuti ajang seperti pageant ini pasti banyak sekali suka dukanya. Karena persiapan kita tuh bukan hanya dari cuman latihan saja, tapi sampai sana mental, entah ada kejadian apa yang tidak kita harapkan pasti ada yang terjadi. Kalau dari Luisa, mungkin karena waktu itu Luisa itu apa ya bilangnya, kegiatannya di sana tuh cukup sulit karena kita tuh kesusahan kostum pada saat itu. Kalau dari pengalamannya Luisa, Luisa itu jadi kostumnya tuh dijahit semuanya sendiri karena saat itu Luisa tidak dapat sponsor. Karena justru bukan karena tidak dapat ya, sebenarnya karena jangkauan waktunya tuh terlalu mepet. Jadi akhirnya untuk mencari sponsor tuh cukup sulit. Jadi akhirnya memang harus pontang-panting sekali untuk cari kostumnya. Cuman di tahunnya Luisa waktu itu Luisa dapat bantuan dari Dekranasda. Dekranasda waktu itu membantu di National Costume. Jadi Luisa bawa bunga CP waktu itu. Pertama kali diperkenalkan di kancah nasional. Waktu itu membawa kostum bunga CP itu. Sebenarnya kalau sukanya justru banyak sekali karena dari kegiatan itu yang kita pelajari bukan cuman bertantangan dengan teman-teman yang lain, tapi justru mendapat pengalaman baru. Kita juga bisa buat relasi baru karena sampai saat ini Luisa juga masih kontekan, masih berhubungan baik dengan teman-teman yang waktu itu kita ketemu di sana gitu. Dan peluang yang sangat istimewa menurut Luisa waktu itu kebetulan di ajangnya Henok. Waktu itu Luisa datang kembali tapi sebagai MC. Jadi Luisa dipanggil untuk datang sebagai MC di kegiatannya Henok waktu itu. Jadi menurut Luisa ini peluang yang luar biasa. Jadi untuk adik-adik yang sedang mengikuti ajang, jangan sia-siakan kesempatannya. Apapun yang kalian buat di sana pasti akan berbuah hasil yang baik gitu.
2: Amin, amin, amin. Tapi sebentar, ini
12: nanti berangkat atau?
3: Sudah.
12: Oh sudah.
3: Mereka sudah berangkat dan sudah pulang
12: kemarin. Oh sudah pulang. Ini tinggal kakak Cia, kakak Lien, dan juga kakak Cinta
3: dan kakak Nanda.
12: Kakak Nanda. Oke. Okay. Kalau dari kakak Henok, suka dukanya seperti apa ini?
4: Suka duka tentu saja banyak, tapi hampir sama kan kakak adik tuh, jadi hampir sama semuanya. dan juga lebih banyak sukanya, soalnya dapat pengalaman baru, memiliki banyak teman. Pokoknya banyak hal baik terjadi di sana.
12: Oke. Okay. Kalau dari kakak pelatih sendiri, kakak coach, suka duka ketika melatih ini kakak pelatih adik ini?
3: Kalau untuk suka dukanya banyak juga ya kak. Salah satunya mereka ini anak muda.
12: Iya betul.
3: Remaja ya. Jadi yang selalu jadi tantangan untuk saya itu adalah mood mereka dan juga suka main gila, suka malas. Jadi itu yang selalu jadi tantangan untuk saya. Kalau sudah kadang-kadang tuh baru latihan sedikit sudah mengeluh capek. Jadi saya ini kadang-kadang harus marah, kadang-kadang harus kasih turun nada biar bisa ambil hati. Itu yang jadi tantangan untuk saya.
12: Berarti kebongkar ini malam di sini.
3: Ya. Tapi puji Tuhannya mereka itu menghargai saya sebagai coachnya. Dan ada saat kalau saya main gila. Tapi kalau saat saya marah dan minta untuk serius, mereka serius. Itu yang membuat mereka jadi hebat.
12: Intinya mereka penurut ya.
3: Iya betul.
12: Siapa yang paling penurut di sini?
5: Enggak.
3: Tidak ada.
12: Oh, sudah.
3: Ya, semua mendengar ketika saya bicara, tapi kalau ada waktu untuk melawan, mereka semuanya sama melawan. Okay. Tapi kalau untuk penurut, mereka sangat anak-anak penurut semuanya.
12: Baik. Oke deh. Dan kalau dari coach sendiri ini ya, ketika ini kan membawa nama NTT juga ya, secara keseluruhan begitu ya, dan ada begitu banyak karakter juga di dalam ya, dan harus membawa sesuatu yang menjadi identitas dari Kotong sebagai orang NTT ini ya. Ini bagaimana dari pandangannya kakak Ega sendiri sebagai coach, sebagai pelatih ini, untuk memperkenalkan budaya dan keunikan NTT kepada ini masyarakat yang lebih luas begitu di ajang bergengsi seperti ini?
3: Oke. Menurut saya salah satu cara yang mereka pakai untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Timur itu lewat unjuk bakat mereka. Karena beberapa dari mereka ini membawa, ada yang menari, ada yang menyanyi, ada juga yang main alat musik sasando. Jadi Ananda itu dia nyanyi tapi main musiknya sasando. Terus kalau untuk Lien itu menari. Menari itu tariannya dari NTT dan pakaian yang dia pakai juga dari pakaian adatnya NTT. Terus kalau kakak Cia juga nyanyi. Tadi sempat dikirim foto kalau kakak Cia itu pakai kostumnya, outernya itu blazer tenun NTT. Dan juga kalau kakak Cinta, saya kurang pastikan kakak Cinta unjuk bakatnya apa, tapi saya juga sempat dapat kiriman video kalau kakak Cinta itu pakai kostum NTT kalau tidak salah Rote. Jadi menurut saya itu cara mereka untuk memperkenalkan budaya NTT ke nasional.
12: Oke, ini sayang sekali ini beta ada coba terus menghubungi kakak Cinta tapi sonde bisa terhubung
3: sepertinya,
12: juga.
3: Iya, saya juga
12: iya, sayang benar. Sekali ini padahal menunggu ceritanya dari kakak Cinta juga ini. Oke, ini beta ke ini para peserta dulu ya. Dan siapa yang paling mendukung? Keluarga semua paling selalu mendukung. Ini serius kakak Adi sebentar. Oh sonde. Tadi bilang kakak Adi.
5: Ajang.
12: Oke, baik. Ini yang paling support?
5: Pastinya keluarga.
12: Keluarga. Mama, bapak?
5: Mama, papa.
12: Oh, mama, papa. Sama juga ya kakak Eno, mama, papa. Oke, baik. Dan apa yang membuat kakak Eno dan juga kakak Luisa ini ya? Ini kan tadi kakak Ega sudah kasih tahu bahwa Kotong kan membawa nama NTT begitu ya, sebagai peserta, sebagai model juga ini punya tanggung jawab besar juga begitu, karena kakak Luisa dan juga kakak Eno yang tampil begitu ya, kalau coach kan di belakang layar ya, istilahnya begitu
3: betul.
12: Ya. Nah budaya apa atau hal khas dari NTT apa yang ingin kakak Luisa dan juga kakak Heno ingin ceritakan kepada masyarakat lebih luas lewat panggung ini, seperti ini dari kakak Luisa?
5: Oke, kalau Luisa waktu itu Luisa memperkenalkan budaya NTT itu sekaligus dengan membawa advokasi waktu itu. Advokasi Luisa sebenarnya bergerak di penanganan stunting, tapi itu bukan budaya yang dibawa ya, yang buruknya. Cuman di situ Luisa menyatakan bahwa walaupun di daerah Nusa Tenggara Timur ini masih dianggap tertinggal, tapi justru disinilah kita sebagai anak muda itu memulai peran, walaupun kecil, tapi puji Tuhan akan berdampak ke depannya. Jadi dari situ Luisa memikirkan bahwa hal terkecil yang bisa Luisa bawakan untuk memperkenalkan budaya NTT adalah dari setiap kali Luisa tampil, sebisa mungkin Luisa selalu membawakan motif daerah. Jadi semua pakaian, semua hal yang ditampilkan tuh pasti akan ada motifnya, sampai di notice tuh akhirnya, sampai di notice kayak, oh ternyata NTT itu selalu keluar dengan pakaian yang pasti ada motifnya gitu. Di samping itu, Luisa juga sempat menceritakan bahwa NTT itu provinsi yang sangat indah, provinsi yang sangat cantik. Dari pemikiran orang luar mungkin melihatnya tertinggal, tapi jika dikenal lebih dalam, NTT itu wilayah yang sungguh luar biasa, ciptaan Tuhan yang salah satu yang istimewa. Jadi Luisa memperkenalkan mulai dari pariwisatanya, diperkenalkan mulai dari budaya orang-orangnya seperti apa, dan juga fun fact di sana Luisa suka ajar-ajar ini bahasa Kupang, walaupun Luisa juga ya agak entah betul atau tidak, tapi ya Luisa suka ajar-ajar kan biar setidaknya meninggalkan cerita sedikit kepada mereka bagaimana NTT itu.
12: Oke, setuju sekali. Kalau dari Kakak Heno sendiri, ini hal unik dari NTT apa yang ingin Kakak Heno tunjukkan kepada masyarakat ini di panggung seperti ini?
4: Hal unik yang ingin saya tunjukkan ialah cara berpakaian dan adat dari NTT. Karena kan NTT ini kan unik-unik semua tuh Kak. Jadi agar orang tahu NTT tiap daerah tuh beda, tiap daerah tuh punya keunikan sendiri, tiap daerah tuh punya tradisi sendiri.
12: Oke, baik. Ini minta ke Mama Cia dan juga Mama Ananda dulu. Ini sayang sekali Kakak Cantika belum bisa ini terhubung juga. Halo Mama Cia, Mama Ananda. Halo Mama Cia, Mama Ananda.
13: Halo.
14: Halo Kak.
12: Iya.
14: Halo Kak.
12: Iya Mama. Ini beta ke Mama Cia duluan . Mama Cia, bagaimana Mama Cia ini ajaro pidi anak-anak nih di Kakak Cia dan juga Kakak Lian ini untuk tetap rendah hati meskipun mendapatkan prestasi seperti ini?
14: Bagaimana Kak? Maaf Kak.
12: Oke, tidak apa-apa Mama. Ini mungkin karena perjalanannya juga jauh jaringannya.

0: suka cerita, oh Lian suka ikut-ikut begini, jangan sombong. Makanya kalau ada teman-teman yang ngomong, Lian ini jangan bangga, mungkin jangan terlalu membanggakan diri.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Kalau mama,
0: supaya kan nih, jangan, kadang-kadang kita orang Kupang nih, ketemu orang Kupang nih kan, kalau yang begitu-begitu dong, tahu toh.
1: Betul.
0: Nanti dong di mulut dong. Nah, jadi dia sering, ya jangan ini sombong, jangan karena ketong su ya agak sedikit di atas, ketong su bisa naik panggung, ketong sudah berani tampil di orang banyak, di nasional, terus ketong mau tinggi hati, kan the ball.
1: Betul, harus tetap rendah hati ya.
0: Ya, betul.
1: Iya, ini langsung dengan harapan ya Mama, ini harapan ya dari Mama sendiri setelah Kakak Cia dan juga Kakak Lian ini mengikuti Pesona Putra-Putri Indonesia 2026 ini.
0: Ya.
1: Ya. Seperti apa harapan dari Mama ini untuk Kakak Cia dan juga Kakak Lian ke depannya?
0: Oh, harapan saya cuma satu.
1: Apa itu?
0: Semua ini kan berkat dari Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Terus harus tetap rendah hati. Pokoknya jangan sombong lah. Jangan karena sudah ini itu anggap kalau kita paling hebat. Tidak boleh. Berteman dengan semua harus sama.
1: Iya.
0: Jangan pilih-pilih teman, ya, jangan pilih-pilih teman, jangan pakai circle-circle yang satu dengan yang lain. Pokoknya sama.
1: Baik. Oke, terima kasih, Mama Cia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sama-sama, Kak.
1: Iya. Mama Ananda, selamat malam, Mama Ananda.
2: Malam, Kak. Iya.
1: Apa yang menjadi Mama harapan, no, buat ini Kakak Ananda nih, setelah mengikuti ini ajang?
2: Kalau dari mamanya sendiri ya bersyukur Nanda sudah ada di panggung nasional. Puji Tuhan kalau seandainya menang juga bersyukur. Tidak menang juga tetap bersyukur. Intinya kalau menang kita maju, maju terus, pantang mundur, jangan menyerah dan jangan berkecil hati. Itu saja yang selalu beta apa bilang sama Ananda. Jadi yang penting Nanda itu dapat pengalaman karena juara itu bonus dari Tuhan.
1: Betul.
2: Itu aja.
1: Iya, setuju sekali Mama. Kalau kalah iya, ikut lagi,
2: Kalah ikut lagi, jangan kegagalan itu akhir dari semuanya, Kak.
1: Yang penting Mama siap antar, oh.
2: Iya, Mama namanya orang tua ya, ketong tetap support dalam betul, segala betul, hal. Betul.
1: Iya. Oke, okay. Mungkin ada satu kalimat pesan begitu untuk Kakak Ananda. Apa pesannya buat Kakak Ananda? Satu kalimat saja.
2: Semangat dan takut Tuhan, itu saja.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih.
2: Dua kata tuh, Kak.
1: Oh, dua kata. Tadi kan kita bilang satu kalimat, bukan satu kata, Mama.
2: Oh iya benar.
1: Baik, terima kasih Mama Ananda, sukses ya untuk Kakak Ananda dan
2: terima
1: juga
2: kasih,
1: Kakak
2: Kak.
1: Cia dan juga Kakak Lian.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Kasih, Kak.
1: Iya, sama-sama Mama Cia dan juga Mama Ananda. Baik, selamat malam.
2: Iya. Malam.
1: Oke. Baik, ini beta kembali ke coach dan juga kepada ini Kakak Heno dan juga Kakak Luisa ini yang sudah ada di studio Pro 4 RR Kupang ini ya. Dan kalau boleh tahu apa yang menjadi harapan dari kakak-kakak semua ini? Dari Kakak Heno dulu.
3: Harapan saya untuk mereka ialah untuk berjuang sebaik mereka. Dan berharap yang terbaik, Sa.
1: Oke. Baik-baik. Kalau dari Kakak Luisa?
4: Kalau dari Luisa harapannya semoga bisa keluar sebagai juara. Kalaupun memang belum keluar sebagai juara, tetap pulang ke sini dengan membawa sesuatu. Gitu, sesuatu yang bisa kalian bawa. Mungkin sampai di sini kalian bisa share pengalaman kalian. Kalian bisa bantu teman-teman lain yang mungkin mau ikut lomba juga. Lalu tetap bersyukur atas apa yang kalian dapatkan di sana. Dan ya mungkin harapan paling besarnya tetap aman-aman lah di sana.
1: Itu kan untuk sakit.

0: itu kan untuk kakak Cia dan juga kakak Lien. Kalau untuk pribadi sendiri, harapan dan impiannya untuk ke depan?
1: Kalau Luisa, harapan dan impian ke depan semoga, ya semoga
0: target lah begitu ke depan.
1: Semoga studinya bisa lancar kalau di dunia modelnya. Mungkin semoga nanti bisa next cari ajang yang bergengsi lagi, karena sudah hiatus sejak 2002 berapa ya? Ya tidak pernah ikut ajang lagi lah setelah 2024 sekitarnya gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau dikasih kesempatan pasti bisa lah maju membawa nama Nusa Tenggara Timur.
0: Amin. Kalau dari kakak Hena sendiri, harapan mungkin ada target ke depan seperti apa ini untuk pribadi diri sendiri?
2: Harapan untuk ya menjadi model semakin bagus, public speaking semakin hebat, dan amin, hal-hal terbaik terjadi.
0: Ah, keren itu. Oke, sebelum beta pindah pi coach, sebelum beta pindah pi pelatih, mungkin satu kalimat buat kakak coach dulu.
1: Oke.
0: Dari kakak Eno duluan.
1: Oke.
0: Buat kakak Ega.
2: Kak Ega orang yang baik, hebat, dan penyabar.
0: Wow. Kalau dari kakak Luisa?
1: Luisa, makasih banyak Kak Ega karena sudah menjadi coach yang sabar walaupun kita sering latihannya Senin Kamis. Dan terima kasih kalau kita terlambat tetap menunggu, tetap boleh mengajarkan kita dengan sabar, dan semoga kedepannya Kak Ega tetap lancar di studinya dan kedepannya karirnya boleh makin lancar lah.
3: Amin. Terima kasih.
0: Oke, harus sabar, Roh.
3: Betul, Kak.
0: Oke, kalau dari Kakak Ega sebagai ini pelatih ini, sebagai coach ini, apa harapan dari Kakak Ega buat Kotombo adik-adik ini?
3: Oke, kalau harapan saya untuk pertama yang di Bali dulu ya, Kak ya. Kalau harapan saya untuk keempat adik-adik saya yang di Bali, yang selalu Kakak Ega pesan itu tampil yang baik itu adalah hal yang utama. Kalau menang puji Tuhan, kalau tidak menang kita usaha lagi gitu. Jadi harapan saya mereka tetap mau untuk berlatih. Karena sebenarnya kalau sudah sampai di tahap ini bukan akhir. Masih banyak lagi hal yang harus mereka belajar ke depannya. Dan harapan setelah mereka pulang dari sana bisa menjadi guru terbaik untuk teman-teman mereka. Bisa berbagi pengalaman. Karena di rumah musik teman-teman mereka sangat banyak dan sedang menanti kepulangan mereka. Kalau harapan saya untuk teman-teman dan adik-adik model yang lain, semangat, kalau misal mau fokus untuk dunia modeling harus terus semangat untuk berlatih. Itu. Dan juga harapan saya juga semangat sih. Semangat itu sah.
0: Okay.
3: Ya itu sah.
0: Ini ada satu yang terlewatkan juga ini Kakak Ega. Seberapa penting ini menurut Kakak Ega dari ajang ini? Dari ajang seperti ini untuk memperkenalkan potensi anak-anak NTT ke tingkat nasional ini?
3: Menurut saya untuk ada di ajang tingkat provinsi saja itu sudah hal yang sangat penting, apalagi kalau di tingkat nasional. Jadi menurut saya ini tuh ajang yang bagus yang diselenggarakan panitia. Saya juga bersyukur kami itu dihubungi langsung oleh panitia untuk ikut dalam ajang ini, dan puji Tuhannya anak-anak rumah musik banyak yang mau ikut, dan harapan saya semoga kedepannya masih banyak lagi anak-anak model rumah musik yang terjun ke ajang ini dan bisa menjadi juara.
0: Oke deh, tadi kan sudah memberikan harapan dan juga pesan buat Kotombo adik-adik yang ada di Bali maupun buat Kakak Heno dan juga Kakak Luisa ini. Untuk NTT sendiri, apa yang ingin? Mungkin satu kalimat saja untuk NTT.
3: Menurut saya untuk kalau untuk NTT kita harus lebih banyak mendukung potensi-potensi anak-anak seperti ini, karena jujur banyak sekali anak-anak di NTT yang punya potensi terkhusus untuk dunia modeling, tapi karena banyak kekurangan, banyak ketidakperhatian, jadinya banyak yang tidak bisa untuk sampai ke tingkat nasional. Itu saran dari saya.
0: Berarti ini dibutuhkan apa ya, kolaborasi juga begitu ya betul, dari kan? Pemerintah juga begitu untuk mendukung kepada adik-adik ini supaya bisa apa ya tampil di ajang yang lebih bergengsi lagi. Bahkan kalau mau dibilang sampai internasional.
3: Ya, selama ini memang ada dukungan, tapi kalau bisa lebih fokus lagi ya puji Tuhan ya.
0: Betul. Oke deh, baiklah, terima kasih Kakak Ega, kemudian Kakak Heno, Kakak Luisa, Kakak Ica, Mama Ica ya, Mama Ica dan juga bukan Mama Ica, Mama Cia.
3: Ya,
0: sorry Cia. Aduh, minta maaf Mama Cia. Terima kasih Mama Cia, Mama Lien ya, dan juga Mama Nanda. Kakak Cinta, terima kasih juga mungkin jangan sampai ada lagi mendengarkan juga ya. Sukses untuk kegiatan India di sana untuk mengikuti lomba ini ya, buat Kakak Cia, Kakak Lien, Kakak Cinta ya, dan juga Kakak Ananda ya, dan juga sukses buat Kakak Luisa kedepannya dan juga Kakak Heno kedepannya studinya juga semakin lancar ya, buat Kakak Ega juga sebagai coach, sebagai pelatih, sukses untuk studinya, sukses juga di kelas modelingnya, harus lebih sabar lagi untuk menghadapi kalau adik ini. Baik, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu ngobrolan bersama dengan ketemu pun narasumber, ketemu adik-adik yang sangat luar biasa yang sudah membawa nama NTT ya di tingkat yang bergengsi ya, walaupun masih dalam taraf nasional, tapi ini sudah sangat luar biasa, dan semoga ada dukungan lagi begitu ya untuk bisa tampil begitu di ajang yang lebih bergengsi lagi ya. Dan Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
4: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari.
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuk Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datuk Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
8: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
8: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
8: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimaku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
8: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
9: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
8: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat

0: umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluhan agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Yo Mori, hokali torok torok tekop, hokali pau pau toenau. Bengkes kali nami mendim, wokototos mesen memandite. Aku mangarasar berkak to amianaku.

0: Dari kawasan Topolo 84 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua masih di Sesando Malam ya, bersama dengan Daten yang menemani semua pung suasana malam sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan sekarang ya, seperti biasa di jam 9 sampai di jam 11 itu Bapak Mama Don bisa bergabung, bisa kirim-kirim salam, bisa kasih ucapan juga ya, bisa kasih informasi juga ya, dan bisa minta lagu di 0380 833 499. Atau yang mau kirimkan salamnya bisa di 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena sesi pertama ini sampai di jam 10 malam ya. 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Shalom. Selamat malam Raten yang paling ganteng, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Kakak Miller.
1: Sangka sempat dari pung suara lainnya.
0: Aduh. Teni otak nih masih fresh-fresh enak kok.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Jaket dong.
0: Ai, masih angin dingin kakak teh ini bejalan sampai matan ini.
1: Nah, kakak pun baju putih sa.
0: Baju putih.
1: Nah,
0: baju putih berarti beta harus ini dapat 1 juta dari kakak Miller.
1: Nah, ini sepatu putih yang kakak pakai profil tuh.
0: Baju suminta, sepatu suminta, tapi pakai celana sa.
1: Salam. Selamat malam Kadaten. Salam. Tuhan memberkati Kadaten eh.
0: Amin. Kabar baik kok.
1: Oh ya, beta kabar fine-fine and leko-leko malole-malole, iye-iye, no time for problem.
0: Baik, oh, luar biasa kabarnya ini. Di sini lagu ya, yang beta siap tuh, ada yang judulnya Avali, Kau Punya Senyum, Ina Abuloto 2, Mirakat di Hari, Halo Ade Nona, Jarang Pulang, Ise Kau Rasa, Baby Pelan-Pelan, Anaknya Kakea, Main Rasa.
1: Main rasa sakaka kan di sini son ada rasa le kakana.
0: Oh, suhambar go.
1: Suhambar no, su ada mai tua lagi, su ada cucu le.
0: Jadi suhambar eh. Ini sama kayak makan nasi sayur daging tanpa garam nih.
1: Iya betul kakak. Ini kakak rasa tergoyang ko sonde.
0: Sonde?
1: Oh ya, memang ada sedikit goyang kotong.
0: Ah, masa?
1: Ya, kawan lo ada kasih tau gitu, jurasa di sini.
0: Oh, begitu. Sampai ya. Pusing sedikit.
1: Ah, mengkali kawan lo, juga pusing, beta juga pusing. Nanti bilang beta orang BMKG, le.
0: Nanti beta lihat informasi, ya.
1: Ya, betul tuh, kakak. Ah. Pasti Ibu Resmi Leker pasti ada kasih informasi nanti.
0: Nanti beta lihat informasi terbaru ini.
1: Baik, kadaten.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, karena beta pun kakak Daten sehat eh. Tuhan Yesus memberkati kakak eh.
0: Amin.
1: Dan pulang salam untuk Natana di rumah. Baik, berlanjut salam. Salam yang awal ini untuk Ma Erni di Nefodono kok kakak?
0: Betul.
1: Ah, yang berikut untuk kakak Odi, ini sudah mana besok bingung nih. Aku feo tapi susu lama sana gabung kok, bapak gabung. Yang berikut untuk Om Ako di Manuelon, Bapak Rianti di mana alamatnya besok udah lupa, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, semoga sehat selalu, Abang John di Takari, Mama Jesse di Lelama, Mama Del di Lihubatu, semoga sehat selalu. Yang berikut lagi untuk Bung Melki di Camplong, kakak.
0: Iya, betul.
1: Kakak Merva Neno, tahu su di mana, su hilang kabar di mana nih. Kakak Natalia di Takari, semoga sehat selalu. Kakak Feni apa di Takari? Ini Bapak siapa lebih selupa? Yang di Pulau Semal 6 siapa lagi, Bapak? Kakak?
0: Bapak Nehemia.
1: Oh, Nehemia di Hansis ya.
2: Betul.
1: Ah, Bapak Nehemia semoga sehat selalu. Dan yang terakhir untuk bisa lupa ini beliau pun nama lagi ini. Tadi Abang John sudah beri salam. Ya. Dan ini terakhir untuk Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Besa. Yang lain belupa na. Oh ya, buat Mama Aileen di Niki-Niki itu yang tadi saya bilang, belupa na. Okay. Mungkin ini saja kak.
2: Terima kasih.
1: Bapak Pio juga di Sulamo. Ini saja kak. Oh, Bapak Aloseran juga. Mungkin ini saja kak. Terima kasih banyak. Salam indah terus santun. Hilir kauses keluarga. Tanam pisang di muka rumah.
2: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
2: Cakep.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di rindu, dekat di doa. Semoga kakak Daten tetap penting selamanya.
2: Amin.
1: Salam indah penuh santun. Hilir kauses keluarga. Salam.
2: Salam. Salam indah penuh santun juga ya kakak Miller. Dari Oipura. So, bergabung. Halo, selamat malam, Pak Senggol. Salam.
3: Senggol
2: suko.
3: Selamat malam, kakak Daten Raja Haba.
2: Selamat malam.
3: Salam.
2: Iya, salam. Selama ini di mana, kakak?
3: Aduh, aku selalu ada. Masih tanda ini, aku nomor.
2: Iya, tapi tanda. Hanya ini orang ini pilih mana selama ini?
3: Ini berpulang merantau.
2: Merantau di mana, kakak? Dari orang Buhati.
3: Itu sudah, merantau dari orang Buhati.
2: Terus, dia ikut merantau juga.
3: Itu sih, ikut merantau. Jadi ini malam baru pulang jadi bergabung di FM 104.3 Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Mantap sekali ya. Ini kakak merantau di Buhati, dia merantau di orang lain, begitu?
3: Sonde, oh, tetap di FM 104.3.
2: Keren.
3: Bu, kemarin dulu bergabung nih Kak Kristin, Mas. Di Bapote.
2: Baik, baik. Oke, mantap.
3: Salam, selamat malam.
2: Ada informasi apa ini setelah sekian lama menghilang ini?
3: Ada. Kapan hari kakak datang, lebih kecewa. Karena itu hari kakak datang sudah singgah di rumah.
2: Nah. Yang mana?
3: Yang di Kak Kristin dong, tuh.
2: Ay, betul, son Iko.
3: Aku bilang Kak Datan Iko.
2: Sanda, itu Kak Rogan, saya dengan Kak Kristin dan Kak Phil.
3: Oh,
2: kalau beta ada sampai besu singgah.
3: Itu sudah. Padahal beta nomor ada di Kak Kristin. Kak Kristin bilang nanti berbesu singgah. Oh ya, selamat Gergahayu, selamat ulang tahun buat RRI Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka. Terima kasih.
3: Semoga Pro 4 selalu ada di hati.
2: Satu kata untuk Pro 4. Satu kata, San.
3: Satu kata untuk Pro 4. Tetap jaya selalu.
2: Itu satu kalimat.
3: Satu kata untuk Pro 4 itu.
2: Berarti satu kalimat untuk RRI itu selalu jaya di udara. Kalau untuk, Pro 4, satu kata.
3: San. Satu kata, San. Semoga Pro 4 yang hilang-hilang.
2: Satu kalimat.
3: Apa bisa. Intinya perempat selalu lihat.
2: Oke, terima kasih kakak Fendi.
3: Tanya ini dari siapa dulu?
2: Kakak Fendi, Ju.
3: Ayo. Bikin susun simpan buku nomor lah. Jadi kau bisa ngajak gabung di nomor WA.
2: Baiklah, ini mau salamnya buat siapa?
3: Maka datang apa kabar dulu?
2: Sangat baik.
3: Wih, maka datang tanpa ganteng.
2: Oh,
3: tuh.
2: Jelas dong, dari dulu. Jangan ragu.
3: Kas kalah karo, kan? Kabar ku puji Tuhan baik, berkat Tuhan baik, kakak datang sekeluarga. Lagu apa-apa?
2: Lagu yang beta siap di sini ada yang judulnya Aufali, Kau Punya Senyum, Ina Abuloto 2, Halo Ade Nona, Mira Kedihari, Jarang Pulang, Ise Kau Rasa, Baby Pelan-Pelan, Anaknya Kakek.
3: Halo Ade Nona. Halo. Presley ini kiculo.
2: Yoi.
3: Betul kah?
2: Yo, betul.
3: Tahu.
2: Baik, salamnya buat siapa?
3: Salam berapa kampung, soalnya besok lama. Ya,
2: soalnya ada, yang begitu.
3: Oh, bebas.
2: Bukan lah tujuan.
3: Kira bebas. Oke, okay. Lanjut salam saya. salam pertama buat Cekadaten yang punya voice malam ini. Tetap semangat. Sebentar pula hati-hati di jalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan guna beri melindungi selalu. Salam pertama dan Mama Del di Lubatu. Mama Del lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kedua ada Kakak Saka di Pariti. Ketiga ada Abang John di Takari. Yang bisa salam saya itu. Saya pantau malam-malam siapa-siapa yang salam saya tahu. Yang keempat ini ada Bapak Danti Onlasi. Kelima ini ada Bapak Rianti itu di Oipliki.
4: Iya betul, Oipliki.
3: Tahu, memang saya ini jarang gabung tapi saya tahu. Masa orang yang bisa gabung tidak tahu. Kemudian Bapak Rianti di Oipliki. Yang keenam ini ada Bapak yang di Manubelon, Bapak Ako. Dan yang ketujuh ini Kakak Reflan di Sulam, ulah misi salam saya. Dan Bapak Niko di OMU. Bapak siapa yang di OMU?
4: Di OMU, betul lupa.
3: Bapak siapa? Beliau pernah gabung di sini, Bapak Bisa lupa. Pokoknya di OMU, Pak Sasso. Nah, yang itu juga berkasih di Bapak Yoka. Bapak siapa yang di Nonbena itu?
4: Bapak Yoka. Bapak Yoka Sulam, Son Gabo.
3: Itu sudah.
4: Mbak Isila juga.
3: Iya, Mbak Isila yang bisa salam saya. Bilang 201, 202. Kota masih 20, Mbak Isila. Belum ada yang isi.
4: Jaringan belum kuat,
3: ayo kasihan. Ini mama siapa yang di Niki-Niki tuh? Mama cerewet.
4: Mama Aileen.
3: Kalau masuk ini ke tempung gigi di luar.
4: Baik, terima kasih.
3: Itu suka datang ya. Yang lain bisa besok lah. Buat jika datang, tetap semangat. Kirinya Tuhan Yesus memberkati. Salam.
4: Terima kasih. Ya, Kakak Joy. Bukan Kakak Joy lagi. Kakak Fendi dari Oi Teta sudah bergabung dan beta pindah live PD 833499 ini ya. Halo selamat malam Mbak Senggol salam. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
5: Senggol dong.
0: Senggol suko.
5: Jauh di
0: mata. Suka. Dekat di telinga selalu di hati. Bapak Dion.
5: Iya, tata sayang.
0: Iya, ini hari beta terlalu bahagia, Bapak Dion.
5: Amin.
4: Tahu kok soalnya ini hari kenapa beta terlalu bahagia? Soalnya tak, ini hari RRI bulan tahun ke 81, jadi beta terlalu bahagia.
5: Amin, puji Tuhan, 100% kata.
4: Iya, apa yang ingin Bapak Dion mau sampaikan ini di hari ulang tahun ini?
5: Semoga RRI jaya di udara, kata.
4: Amin. Oke deh, baiklah. Ini mau salamnya buat siapa ini Bapak Dion?
5: Salam yang pertama, Bapak Mira yang tadi baru lewat. Juga Indu yang tadi baru lewat juga. Soalnya saya baru bantu kakak.
4: Iya.
5: Bantu kakak Pemira bergabung kakak. Yang berikutnya ada Mama Aileen di Niki-Niki. Ada Joy di Nolte. Ada juga Puni di Mutis bersama Kekasinya. Ada juga Abang John Jamplong. Ada Abang John Tekari juga. Ada juga Putra Molbal. Ada juga di Bapak Maya di Penduti juga. Selamat malam. Ada Tata di Jamplong juga. Selamat malam. Ada Mama Nita di WPT juga selamat malam. Buat semua kakak.
0: Oke.
5: Kakak yang di sini di aplikasi juga selamat malam. Yang untuk Pro Empire. Semoga Allah memberkati kita terlebih hari RRI. Semoga Allah memberkati kita.
0: Amin.
5: Buat kakak yang bertugas, sudah bertugas. Semoga Allah memberkati. Salam,
0: terima kasih ya Bapak Dion dari Hane so bergabung ya. Dan kota dengar adalah dua lagu yang berada putar. Ada salah satu lagu dari ya kota kakak Kapten Purek berkolaborasi bersama dengan kakak Brian dan juga kakak Sondestro ya. Judulnya Main Rasa.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Masih di Bahasa Enggol Salam ya. Datang terima dolo di line telepon yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mama Daven.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa dari mana ini? Senggol Suko.
1: Senggol Nona Mentasi.
0: Aduh, karena orang Mentasi.
1: Iya.
0: Kakak Sicilia.
1: Iya, Kak Daven.
0: Kabar baik?
1: Baik, tadi terasa tapi tidak lama.
0: Oke, okay. Eh masa bete yang suni rasa nih?
1: Suni lama kakak.
0: Suni lama, dia cepat ya?
1: Ah, dia pun, ya kan aku rasa tak goyang, dan potong satu, potong aja tak goyang. Oh. Apa yang tak goyang, tahunya aku sampai tidur yang gempa ya.
0: Hmm. Serius bete suni rasa, ini mungkin pengaruh bete putar lagu besar-besar baru kau goyang nih mah. Makanya suni rasa.
1: Kok ini beta dal? Ada yang empat ini karena kan ada dialog tuh yang dia apa pro, apa lagi yang operan operan mudah kan di situ kan beta tahu. Mm-hmm. Itu baru saya terasa empat mau pamit itu yang mau habis itu.
0: Oh, oke, okay. Berarti tadi yang su jam 8 itu ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Karena tadi obrolan kan jam 7.
1: Iya, jam 7 tadi.
0: Berarti semua habis. Iya, semua habis tadi ya?
1: Ya itu. Oh, okay. Tapi tak goyang nah. Mm-hmm. Aku okay. Syukur aman-aman.
0: Baik-baik, oke. Okay. Nanti kita coba lihat informasi update berita ini eh.
1: Ya. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Lagunya.
0: Ya mana?
1: Lagu apa yang
0: mana? Oke. Okay. Berpikir ini ada ingat tadi. Di sini ada yang judulnya Ovali, Kau Punya Senyum, Ina Abulotu. Kau punya senyum, oke. Okay. Sudahkah senyum hari ini Kakak Sicilia?
1: Sudah dong.
0: Ah, mantap. Salamnya buat siapa
1: tadi
0: ini?
1: Tadi pagi radio sudah aku siapkan, jadi ini malam saya salam semua-semua saja. Semoga semuanya sehat selalu. Dan satu kata untuk orang pas, semoga selalu hati-hati. Hei,
0: mantap.
1: Buat Kak Daten, tentang pulang hati-hati jalan mekat, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Kakak Sicilia dari Mentasi ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam Kak
0: Ken. Selamat malam Juto Mon.
2: Kak Daten bisa kenal Tomon
0: ya. Kok habis besok makan siripinan yang Tomon, nah jadi bete ingat.
2: Makasih banyak Kak Daten.
0: Ini Pua Manus dari Fatukan Nutu ini yang beta rasa.
2: Timo apo angkatan barat.
0: Tomon, ini hari beta terlalu bahagia toh. Bisa tebak beta bahagia kenapa?
2: Bahagianya artinya ini RRI ini semakin mantap di atas. Mantap.
0: Pokoknya kalau dia sudah di atas jangan turun-turun leh.
2: Soalnya bisa turun leh ke atas.
0: Iya, karena
2: menambah, meningkat.
0: Iya, karena tagline-nya itu kan sekali di udara, tetap di udara. Harus tetap di udara.
2: Ya, tetap
0: di udara. Lebih tinggi lah ya, harus.
2: Harus.
0: Oke. Baik, terima kasih toh ucapannya.
2: Mau jalan-jalan ke Rate.
0: Boleh, jalan pi mana duluan?
2: Mau jalan pi Ampuan,
0: silahkan. Ada siapa di sana?
2: Ini, masih tak pengaruh, Pak Rate.
0: Masih. Mau dengar yang mana toh? Oh.
2: Coba Karaten coba.
0: Avali Ina Abuloto 2 Mirakat di hari jarang pulang ise kau rasa baby pelan.
2: Jarang pulang nah, Karaten.
0: Jarang pulang.
2: Iya.
0: Tapi toh soalnya jarang pulang toh.
2: Son.
0: Son deh. Baiklah. Salamnya buat siapa ini toh?
2: Salam pertama ada saya Sukiro bersama Om Mama Rosidor. Tinggal Tomon sendiri duduk dengan takut di kadapin pusuhan. Yang kedua buat yang baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat Kakak Sicilia dari Mentasi.
2: Salam kenal Kakak Sicilia di Mentasi. Yang lelaki ya suara besar siapa?
0: Kakak Fendi dari Oiteta.
2: Salam kenal Kakak Fendi. Dan Tomon masuk Senggol dulu. Jangan lupa kita berteman selama-lamanya. Yang ketiga buat keluarga pelanggan.
0: Baik.
2: Yang memikir Oh ya, tolong salam menyambung kita kok. Buat keluarga Maben di rumah 7, WSU, Moro, Polvano, Sapurata keluarga Maben. Uh-huh. Yang apa? Om Endang, direk namo. Masih yeah. Tinggal sepau tolong.
0: Ingat itu Om Endang.
2: Ini Waipura sudah masuk ke Betong.
0: Waipura sudah orang pertama leto.
2: Salam kenal, salam bahwa itu sudah masuk ke Betong. Bela Bileno. Kalau masuk, masuk sudah lama tuh basa-basi ini. Sapura semua sekarang. Datang ke sana orang marah.
0: Baik, baik. Terima kasih, Toa. Oke, salam. Terima kasih, Toa. Ya, Toa Mon dari Fatukanuto bergabung di 833-499. Ya. Dan datang coba periksa dulu di WhatsApp-nya Prompat ada siapa ini. Oke, sambil menunggu karena masih loading juga. Ini beta terima lagi di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Orang lama, tapi telepon masuk sudah kena akar, Bapak akan yakin.
0: Orang lama? Deng siapa ini?
3: Lupa terus. Ah, oke, okay. Aduh, kita terus.
0: Double lock ya, Ria. Oh.
3: Telepon masuk ma, ya ini orang itu telepon ke hari ini malam kita cerita
0: terulang. Boleh bani-bani, oh. Mengerti deh parti kau sonde.
3: Iyalah, kita mau pesan kita mau tahu.
0: Ini dari lesi kode kok.
3: Ini.
0: Oh iya betul ini dari NBS. Aduh.
3: Kalau kita telepon masuk tembus yang online pun telepon.
0: Astaga, aduh maafkan aku yang sudah hilaf malam ini.
3: Telepon kapan hari itu tapi akan nih meki pun telepon. Kalau baru kedua beta lagu sebenarnya.
0: Oke, baik maafkan ya.
3: Beta lagi kasih mati sudah jadi telepon terus.
0: Sampai Pak Iyo eh.
3: Oh, kaget satu tembus masuk itu. Langsung ini angka meki pun telepon.
0: Tadi lagu, tadi rasa kosong deh kakak ini, kakak Tommy.
3: Kenapa?
0: Tadi ada ini kakak Sicilia, terus Opa Miller bilang ada ini gempa sedikit.
3: Dulu kita baru mau masuk kamar tidur. Kita dari jam 8. Jam berapa kembang?
0: Jam 8, sekitar jam 8 kakak Sicilia bilang.
3: Jam malam ini atau jam
0: 8? Iya, jam 8 malam.
3: Jadi soalnya.
0: Betul justru nerasa tadi.
3: Nanti
0: baru kita lihat ini update informasi terbaru ini. Oke, okay. Ini Atomi mau takakolemi urun deh.
3: Dalam sana ada lagi musim-musim lama. Mama Ima justru sering kelihatan.
0: Mama Ima kayaknya ini masih sibuk apa begitu?
3: Ini dalam kasih ini sama yang kapan hari di kalam besok. Dengan ini siapa itu ini Ibu Sobo justru hilang. Ini
0: Ibu Wigati itu.
3: Ibu Sobo justru hilang kapan juga. Habis main dari kenapa justru hilang juga. Itu orang lama itu. Kalau kasih dia ingat dulu kok. Kau pambilnya habis baik sila. Ini Om Alu Patuleu. Sama ini Dewi Esau. Sama ini apa ini siapa lagi kapan hari dari jemput yang apa bilang ada salam kasih kita juga itu ya dari siapa ke mana tuh yang dibilang pukul dengan takar itu.
0: Oke, lupa namanya
3: ya, lupa dengan orang orang tiba tapi kita rumah sabu di om itu.
0: Iya Abang John
3: itu sudah salam kasih sama John atau salam kasih kita kapan hari nah
0: iya
3: Salam kasih aja nih, pulang pulang hati-hati ya betul.
0: Baik, terima kasih.
3: Lagunya sendiri apa toh?
0: Lagunya ikutan Atomi.
3: Ya.
0: Bye.
3: Udah pala gue udah pernah hari nah langsung angkat meki pun telepon wah. Kalau masih tembus.
0: Baik. Oke, okay, terima kasih Tommy.
3: Mungkin begitu.
0: Okay.
3: Terima kasih yang salah.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
0: Salam Atomi ya, Reti NBS. Sudah bergabung di 833-499 dan Kota Dengar Lagi, dua lagu yang Reti putar. Salah satunya itu dari Kakak Niken Soge bersama dengan teman-teman. Kau punya senyum.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com

0: Perompet RRK Pasora Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua masih di Bahasa Inggris Salam ya. Dan datang terima lagi di 8334199. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Selamat malam Bahasa Inggris Salam.
0: Iya, Senggol suka dengan siapa di mana? Oke, sayang sekali terputus ya. Nanti bisa dicoba lagi di 8334199. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada Kakak Uman Delesepoli ya, malam baik Kakak. Beta mau salam saperata buat semua basodara yang lagi dengar perempat dan buat Kakak Daten, selamat bertugas, sukses selalu Isnin Nonokan Kit. Oke. Terima kasih Kakak Uman sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam Mbak Daten.
0: Iya, Senggol Suko. Dengan siapa dari mana ini?
1: Nona Lelogama.
0: Nona Lelogama eh. Iya. Ya, mama nonanya di mana?
1: Mama nonanya di seberang laut.
0: Oh, seberang laut ya. Eh.
1: Iya.
0: Ini batukar nih, Ma.
1: Batukar.
0: Kabar baik kok, Mama?
1: Ya, kabar leko-leko.
0: Amin.
1: Halo, Oma Daten, keluarga.
0: Sama, semuanya sehat.
1: Amin, Oma sehat kok.
0: Iya, sehat juga, Mama.
1: Amin.
0: Ini hari beta terlalu bahagia.
1: Karena
0: apa, Co?
1: Ada yang berulang tahun.
0: Siapa?
1: Oma Daten.
0: Ah, masa beta ulang tahun? Nah, beta ulang tahun masih lama.
1: Oh. Pokoknya dalam keluarga mungkin ada ulang tahun.
0: Salah. Memang ulang tahun biar juga. In hari ya? RRI pulang tahun Mama ke 81.
1: Betul. Aduh. Ini masalah karena pipis karena baru pulang jadi lupa.
0: Mulai so. Mulai tarik-tarik ya, pesta. Mulai tarik-tarik pesta eh.
1: Ya. Ada tetangga anak kemarin tanggal 23 itu ada sambut baru jadi.
0: Oke.
1: Hiburan ini malam.
0: Baik, ini mau dengar lagu yang mana Mama Jessie?
1: Pilihnya Oma Daten.
0: Di sini masih tersisa satu, ada yang judulnya Avali Inabuloto 2 Miracle di Hari Ise Kau Rasa Baby Pelan-pelan.
1: Ise Kau Rasa sah.
0: Ise Kau Rasa. Oke, okay. Salamnya ya. Buat siapa ini?
1: Sebelumnya salam buat RRI Kupang. Yang sudah usia 81 tahun ya.
0: Bukan RRI Kupang, tapi seluruh RRI ini Mama.
1: Oh, seluruh RRI.
0: Iya.
1: Selamat berbahagia para penyiar, Bapak pimpinan RRI seluruhnya. Semoga selalu jadi udara.
0: Amin.
1: Dan semuanya sehat selalu. Juga kami sebagai pendengar setia mendukung, mendoakan agar kita satu bangsa, satu usaha.
0: Amin. Semoga RRI lalu semakin dekat dengan ini para pendengar.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Berikut buat Oma Daten, semangat selalu. Sebentar pulang hati-hati di jalan, doa dan harapan kami tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Kita berjumpa lagi di hari esok dan seterusnya di bulan ini dengan sukacita, damai, sejahtera.
0: Amin.
1: Berikut Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Maya di Parmuti, Mama Agnes, Bapak Miki di Tomnano, Mama Cantika, Mama Madi, Mama Marlin di Pacarles, Bapak Endang bersama si Jadaun di seberang laut, ada Bapak Miller, Abang John Takari, Kak Jui Molotenga, berikut Mama Selmi yang ada di Papua.
0: Okay.
1: Berikut Bapak Miliki di Camplong, Pak Ner dari Camplong juga. Berikut buat Kak Maerni di Nefonono, Mama Franci Nefokoko. Berikut buat Mama Harlan di Leloboko.
0: Okay.
1: Saudara yang ada di Lelogama yang lagi pantau juga semuanya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa. Terima kasih, Amaratun.

0: Mama Jessie ya dari Lelogama bergabung ya. Nah, kebetulan Koton sudah ada di jam 10, Koton mau pergantian dolo ya, pergantian sesi ya, dari sesi 1 pindah di sesi kedua. Nanti datang kembali lah ya di sesi kedua untuk bacakan yang sudah bergabung di Facebook, dan juga nanti datang terima lagi ini yang sudah bergabung di line telepon Perempat dari Kupang ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

0: Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua masih di Basenggol Salam tapi kotong suara di sesi kedua ya. Sesi kedua ini datang punya lagu-lagu pilihan juga yang bisa bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua minta lewat 0380 833 4099. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Basenggol Salam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Mama Ani di Fatukanutu.
0: Mama Ani dari Fatukanutu. Kabar baik kok Mama Ani?
1: Terlalu baik.
0: Terlalu baik. Beti tip salam buat Bapak di belakang. Oh.
1: Oh iya.
0: Mama Ani.
1: Hah?
0: Iya, ini mau dengar lagu yang mana Mama Ani?
1: Coba di listnya lagu apa?
0: Di sini yang beta siap sesi kedua tuh ada yang judulnya Cinta Rahasia, kemudian Sumpah Meraih Dalam Doa, Mari Menua Bersama, Lete Kalatada, Saini Sapa, Eleina, Dimar, Satu Hati Dalam Taramiti, Dengar Dolo, Weta, dan juga Jang Buat Resah.
1: Sumpah Meraih Dalam Doa.
0: Sumpah Meraih Dalam Doa. Oke, salamnya buat siapa Mama?
1: Salam yang pertama buat Kakak Daten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Salam yang kedua buat Opa Miller, Kakak Fendi Weteta, Mama Desi Wesao. Mama Dewi.
0: Mama Dewi di Wesao.
1: Iya. Adik adik siapa? Adik Melani di NBS.
0: Iya.
1: Iya buat semua sekaten. Dengan ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Salam, terima kasih Mama Ani dari Fatukanutu bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, sayang sekali terputus. Ya bisa dicoba lagi. Dan Datin bacakan dola yang sudah bergabung di Facebook Perompet RRI Kupang itu ada dengan Kakak Narsiwati ini ya. Sekali di udara tetap di udara. Selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, tetap menjadi lembaga penyiaran yang akurat dan terpercaya sampai di seluruh dunia. Spesial juga buat Betapung saudara terkasih, saudara Yoram Pak E dan kekasih hati saudari Mia Pak E Finit di Desa Oenoni 2 Kecamatan Amarasi yang sedang berbahagia hari ini. Selamat memasuki rumah tangga yang baru kakak berdua, langgeng selalu sampai maut memisahkan, dan perjalanan rumah tangga tercinta diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih ya, beta ikut mendoakan juga ya. 833-499. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Pak Roda.
0: Iya, ini sebut dua satu kali ini mah.
2: Sesama sebut ini.
0: Makanya langsung diperbaiki memang toh.
2: Iya, saya langsung.
0: Langsung diralat ini.
2: Iya, benar.
0: Kabar baik kok Bapak Ako.
2: Bahagia selalu.
0: Amin. Eh, Bapak Ako leh, Bapak Alo.
2: Iya, iya.
0: Bapak Alo di Poros Tengah ini. Ini hari beta bahagia sekali Bapak Alo.
2: Oh ya, karena menemukan hari ulang tahun RRI seluruh Indonesia.
0: Ini hari RRI ulang tahun ke berapa coba?
2: Ke 80.
0: 80?
2: 84.
0: Ay, 81, Bapak.
2: 81. Sudah lupa, sudah tambah dua lagi.
0: Oke, okay. Ini ya, apa ya? Salam. Satu kalimat untuk RRI.
2: Ya, semoga RRI seluruh Indonesia semangat untuk penyiar-penyiar dan juga semangat tetap jaya di udara.
0: Iya, dan selalu memberikan informasi ya, dan ya, RRI semakin dekat dengan pendengar
2: kepada seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak Alo. Salamnya ya. Buat siapa, atau mau pilih lagu duluan Bapak Alo?
2: Oh iya.
0: Mau yang mana? Di sini ada yang judulnya Cinta Rahasia, Letekalatada, mari menua bersama.
2: Mari menua bersama.
0: Mari menua bersama. Oke, salamnya buat siapa ini, Bapak?
2: Yang pertama buat Pak Dateng dulu, yang menemani pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas, tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Juga untuk Mama Desi yang tadi baru lewat, selamat malam bersama bapaknya. Juga Mama Selmite yang masih ada di Papua. Juga Bapak Peter yang ada di Papit, ada di rumah. Selamat malam juga Mama Nana Nomlini di Ajovano. Selamat malam John Takari, John Camplong. Juga Joy di Molotenga, Bapak Saka di Babau, Bapak Endang di Caban Ragnama juga. Bapak Ako di Manubelon, juga Bapak Sila, juga Bapak Piu di Sulamu, juga Bapak Luis, Bapak Anak Pendi, juga Mama Anita yang sudah lama belum gabung ini. Saya ada telepon saya ada masalah itu hanya sedikit saja, kalau kenapa tidak telepon. Itu kan punya urusan sendiri.
0: Iya, baik.
2: Juga untuk Natalia Tolitoli, juga Mama Asmi, Mama Marlin, Ferdi Bajo juga, selamat malam. Okay. Dan untuk semuanya saja.
0: Baik.
2: Ya, salam, selamat malam.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Bertugas.
0: Iya, salam, selamat malam juga ya Bapak Aloseran dari Poros Tengah ya, sudah bergabung di 833-499 ya. Di Facebook itu ada, oke, ini Kakak Miller ya, Opa Miller ini ya, yang kirim ucapan ini, happy birthday. Terima kasih Opa Miller ya. 833-499, halo selamat malam, Bas Singkel salam.
3: Salam, selamat malam Kak.
0: Iya, Bapak. Salam, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa dari mana ini ya?
3: Ini Bapak Rianti dari Repliki Kak.
0: Bapak Rianti, akhirnya sampai juga ya?
3: Sampai Kak.
0: Ini jalan dari tadi-tadi ini pasti berhenti di mana-mana nih. Berhenti capek, kasih lurus pinggang, baru lanjut perjalanan lagi.
3: Iya, Pak.
0: Iya. Bapak Rianti.
3: Iya, Pak.
0: Tahu in hari adalah momen yang paling berharga buat RRI. Tahu kenapa itu, Bapak?
3: Hari ulang tahun.
0: Mantap sekali. Keberapa dolo? Ini keberapa?
3: 81 kakak.
0: Mantap, ini betul sekali. Ini hari memang
3: udara tetap di udara.
0: Itu pasti. Kalau sudah di udara jangan turun lagi. Ini pasti di udara terus. Ya kan? Kalau teman tagline kan sekali di udara tetap di udara. Berarti jangan turun. Pokoknya mengudara terus. Oke, Bapak Rianti mau salamnya buat siapa ini?
3: Salam pertama buat kakak Dateng yang lagi bertugas di studio. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Salam pertama buat kakak Opa Miller di Waipura. Mama Irni di Nifonono. Kakak Revlan di Sulamu. Kakak Saka di Pariti. Kakak Milky di Camplong. Bapak Ako di Manuvelon, Kak Jui Molteng, Kak Yufen Patupino, Bapak Dion Hane, Bapak Ino Supul, Mama Jisi Lelogama, Mama Aileen Miki-Miki, salam buat Bapak Aileen ya. Mama Anita Repeta, Kakak Cindy Repeta, Kakak Sony Mutis, Bapak Maie Panuti, Kakak John Takari.
0: Baik.
3: Salam sepura sasa kakak.
0: Oke, terima kasih.
3: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Salam.
3: Dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, Bapak Rianti, terima kasih. Oke, itu dia ya Bapak Rianti dari Oipliki, Subagabung ya. Dan katon dengar dolah ya, dua lagu lah yang mau Daten hadirkan untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Salah satunya dari Kakak Acak da Silva, Sumpah Marai dalam doa.

Suring atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: harus terkena penyakit mematikan ini. Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya, pemersatu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen dan berkualitas. Dirgahayu LPP RRI ke-81, kali di udara tetap

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam, dan data bacakan lagi yang sudah bergabung di Facebook Perompak dari Kupang, ada kakak Sintike Bunga Piga ini ya. Ini mama dari cabang Dendeng ini ya. Lupa namanya, Mama Eunike kalau tidak salah ya, Mama Eunike ya. Salam selamat malam Aritana, malam juga Atana, Mama Ike ya, Mama Ike Malelak mau mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Selamat berbahagia buat semua ya, buat kakak penyiar RRI Kupang semakin jaya di udara ya, amin. Sekali di udara tetap di udara. Buat Aritana yang lagi bertugas semangat ya, dan pulang hati-hati di jalan, Tuhan Yesus berkati selalu, amin. Terima kasih ya Mama Ike Malelak sudah bergabung ya, dan sudah memberikan ucapannya ya buat RRI yang hari ini menemui usia yang ke-81. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam Kak Gaten.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Kakak Ferdi.
1: Iya.
0: Kabar baik?
1: Kabar baik Kak Gaten.
0: Amin. Ini malam bagaimana? Mau dengar lagu yang mana?
1: Dari list Kak Gaten.
0: Ada Cinta Rahasia, Lete Kalatada, Eleina, Dimar, kemudian Dengar Dolo, dan juga Weta Jang Buat Resa.
1: Dengar dulu.
0: Kok dengar? Dengar Dolo. Ya. Oke. Okay.
1: Yang terus yang mau dapat sama-sama buat RRI hari ini menemui ulang tahun yang ke-81 dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Semuanya selamat sukses dan tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Dengan Kak Daten, selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus yang salam buat pertama buat kakak Ahmad Tommy di NDS.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat kakak Melvi Camplong. Dengan maupun saudara dongeng Ali Campong juga, bersama Nancy Seko, bersama Desna Seko, bersama istri dan omanya semuanya, dengan opanya semuanya selamat malam.
0: Bye.
1: Terus buat kakak Rafling di Sulamu, kakak Saka di Tariti, terus buat kak Uli Sopeu, sama Erna di Nipu Neno, Tari Orobo, Kak Bunda Asmi, terus buat Kakak John Samplong, Kak John Sakari, John, siapa yang Fatu Venu? Itu John Fatu Venu kok?
0: Fatu Venu Kakak Yuven.
1: Kakak Yuven Fatu Venu.
0: Iya.
1: Pokoknya ini Kak Ferry. Toe.
0: Oke. Okay.
1: Kak Dani, Fatululi, Mama Il Fatululi, Bapak Dion di Hane. Terus yang tadi baru lihat siapa yang dari Mangalica juga kurang ini. Pokoknya singkat semuanya. Bye. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Daten, selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung. Dan yang sudah gabung lagi ini ya di kota mulain telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Ju. Karena ame siapa di mana ini?
2: Nomor molteng jatuh ke Pro 4.
0: Nomor molteng jatuh di Pro 4. Sakit kosong deh.
2: Sakit tapi bangun sendiri Kak Daten.
0: Baik, baik. Bisa dimengerti karena sebesar juta. Kakak Joy.
2: Kadaten.
0: Ini hari beta ada bahagia, oh.
2: Saya tahu Kadaten. Dari kemarin dulu Kadaten saya tuh dengar informasi.
0: Oh, begitu, eh. Usia yang keberapa, oh, kalau saya tahu.
2: usia yang 81.
0: Eh mantap kalau begitu, berarti memang sudah tahu dari dulu.
2: Seluruh RRI di seluruh Nusantara.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bahagia. Semoga RRI jaya di udara abadi.
0: Amin. Oke. Okay. Ini mau dengar lagu yang mana?
2: Kakak yang Joy. Pertama tadi. Kadate.
0: Cinta Rahasia.
2: Iya, Kak Daten.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Terima kasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Tambah semangat. Semoga tugas dan pekerjaan yang kakak jalani biarlah bermanfaat buat kami pendengar sahabat semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogamat sama Bapak. Terus buat Kak Irni di Nefonono, Bung Milky di Camplong, Bung Firdi yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Nana di Ayapanu, Bapak Dan Inlasi, Bapak Dion Hane. Terus buat semua-semua Kak Daten yang lagi pantau Kak Daten, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan salam kompak-kompak selalu lewat Pro 4.
0: Oke, terima kasih.
2: Bertugas hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si Buah Hati di rumah. Makasih, salam.
0: Oke, terima kasih, salam. Ya, kakak Joy dari Mall Thanks bergabung dan kata dengar lagi dua lagu yang berada putar, salah satunya dari kakak Jackson Seran bersama dengan teman-teman. Dengar dulu.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sayangku.
1: Tidak bisa. G, sesudaji, kita tidak bisa. Kau baik sekali. Makanya, saya tidak mau kau buat hancur karena saya. Kita teman, saya suanggap kau sapu kakak. Kau mengerti saya dulu.
0: Oh, kau suara jika? Nah, baik sudah. Kalau begitu, biar sapu cinta dia berkembang dengan rahasia. Kamu dua baik-baik sudah ya?
1: G, saya minta maaf. Genji, saya minta maaf.
0: Bah, tak apa-apa. Cukup saja ya.

Perempatan Rekupan Suara Budaya NTT. Sonder rasa ternyata Kota Su ada di penghujung kebersamaan Bapak Mama Kakaknya Kakaknya semua. Tapi datang bacakan Oloy satu terakhir yang bergabung di Facebook Perempatan Rekupan ada Kakak Sarah Boy Mau. Salam selamat malam Kakak datang. Beta mau titip salam buat semua pendengar setia Perempat dimanapun berada dengan ucapannya selamat malam. Terus buat semua orang rumah yang ada di Bonatama dengan ucapan selamat malam. Buat Kakak bertugas tetap semangat. Terima kasih. Salam. Terima kasih Kakak Sarah Boy Mau ya sudah bergabung di Facebook Perempatan Rekupan menjadi orang terakhir juga yang bergabung ya. Terima kasih buat Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua yang sama-sama dan datang juga dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook di line telepon ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Besok Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua masih bisa bergabung lagi ya. Datang pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera, hela unggadi.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Generasi Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Sabtu 12 September 2026. Dari jam 5 ini sampai jam 11 siang nanti Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Dompung aktivitas di akhir pekan ini. Abis ini masih ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian juga yang akan mengantarkan Ketong memulai ini hari dengan ucapan syukur dan terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di mana saja berada. Sabtu pagi akhirnya tiba ya. Ada yang dari tadi mungkin sebangun dan mulai aktivitas, ada yang siap-siap sarapan nih untuk keluarga, atau ada yang mungkin ada siap mau pasar ya. Atau di hari Sabtu juga tetap kerja, jadi lagi siap-siap ke tempat kerja atau menyelesaikan pekerjaan rumah juga. Tapi ternyata ada juga yang masih baring-baring di tempat tidur ya, sambil pantau Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz. Soalnya apa-apa, yang penting ini pagi ketong juga masih diberi kesempatan untuk bangun, menghirup udara pagi, mendengar suara orang-orang yang ketong sayang, dan menjalani satu hari yang baru. Nah, ini pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta mau ajak ketong semua juga untuk ya berhenti sebentar. Bukan berarti berhenti beraktivitas saya, tapi ya berhenti sejenak untuk melihat kembali ketong perjalanan satu minggu yang sudah lewat ini. Dari Senin sampai Jumat, macam-macam sudah terjadi. Ada hari yang menyenangkan, ada hari yang bikin ketong ketawa, ada juga hari yang bikin ketong tuh capek, kecewa, marah, bahkan hampir menyerah. Tapi ternyata ketong masih bisa sampai lagi di ini hari Sabtu, dan mungkin itu sendiri sudah jadi sesuatu yang patut ketong syukuri ya. Karena ketong juga terlalu sibuk kejar sesuatu yang belum ada sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Ketong mau punya sesuatu yang lebih besar, lebih bagus, lebih baik, lebih banyak, atau mau hidup yang lebih nyaman, semua boleh. Punya keinginan dan cita-cita itu sonde salah. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk kejar apa yang belum ketong punya, ketong lupa bersyukur atas apa yang Tuhan sukasi. Misalnya ini pagi, ketong masih bisa bangun, masih bisa lihat anak-anak, masih bisa bercerita dengan ketong orang tua, duduk dengan ketong pasangan, punya teman yang masih bisa ketong hubungi. Hal-hal kecil seperti ini seringkali luput dari perhatian ya. Dan mari kita terus bersyukur karena minggu ini terus diizinkan untuk ketong ada.

Shalom, selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai hati dan kehidupan kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang, menemani Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam malam istirahat kami. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini terpilih dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, Bapa-Bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga sebagai tempat pendidikan iman. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kehidupan. Di sanalah kita pertama kali mengenal kasih, mengenal benar dan salah, dan mengenal Tuhan. Sebelum gereja berbicara, sebelum sekolah mengajar, bahkan sebelum dunia membentuk kita, keluarga telah lebih dahulu menanamkan dasar hidup. Namun hari ini, di tengah kesibukan, di tengah tuntutan pekerjaan, dan derasnya arus teknologi, banyak keluarga mulai kehilangan sesuatu yang paling penting, yaitu waktu bersama Tuhan. Rumah menjadi tempat tinggal, tetapi bukan lagi tempat waktu bersama Tuhan. Rumah menjadi tempat tinggal, tetapi bukan lagi tempat bertumbuhnya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari, anak-anak bertumbuh tanpa fondasi rohani yang kuat. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat utama pendidikan iman. Seorang anak belajar tentang Tuhan bukan pertama-tama dari mimbar, tetapi dari meja makan, dari ruang keluarga, dari kehidupan orang tuanya sendiri. Apa yang anak lihat, itulah yang ia tiru. Jika ia melihat doa, ia belajar berdoa. Jika ia melihat kasih, ia belajar untuk mengasihi. Tetapi jika ia melihat kemarahan, ia belajar untuk melukai. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan bangkitkan amarah. Artinya, mendidik bukan dengan emosi, tetapi dengan kasih. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, nasihat bisa didengar dan teladan akan diikuti. Anak-anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak pernah lupa bagaimana kita hidup. Di tengah dunia yang sibuk ini, Tuhan memanggil setiap keluarga untuk kembali. Kembali membangun mesbah doa di rumah dan kembali membaca firman bersama di rumah. Kembali menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena rumah dipanggil menjadi gereja yang kecil. Tempat iman ditanam, dipelihara, dan dikuatkan. Dan ketika keluarga kuat dalam iman, gereja akan kuat dan masyarakat pun akan diberkati. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat sederhana, namun sangat dalam. Mulailah segala sesuatu dari rumah. Didiklah dengan kasih, hiduplah dalam keteladanan, dan jadikan keluarga sebagai tempat pendidikan iman bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau percayakan bagi kami. Ajari kami untuk mendidik anak-anak dengan kasih, bukan dengan amarah. Tolong kami menjadi teladan sebagai orang tua, dan menghadirkan Engkau di tengah-tengah rumah kami. Jadikanlah keluarga kami tempat bertumbuhnya iman, dan sumber berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 dari Kupang, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Penyerahan bantuan 2 buah mesin perikanan kepada 2 kelompok nelayan di Desa Kuta, Kecamatan Kanapang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, mendapat apresiasi dari masyarakat. Kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok nelayan Loli Desa Kuta, Kecamatan Kanapang, Ketua Kelompok Antonius Kanduruk, Kelompok Nelayan Matawai Amahu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Ketua Kelompok Saleh Abdul Halid. Melalui Koordinator Kabupaten Sumba Timur, disampaikan bahwa ini bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk mendukung aktivitas melaut sekaligus peningkatan ekonomi keluarga. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat kembali menawarkan pesona wisata alam yang memukau melalui keindahan Pantai Watubela yang terletak di Kecamatan Lamboya. Ini pantai jadi salah satu destinasi unggulan yang mulai dilirik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara berkat depung keasrian alam yang masih terjaga. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Top-Tobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Top-Tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya

tembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top tobek memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit, sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau kena toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona di mana saja berada. Sabtu pagi, hampir kita ada di akhir pekan ya. Bukan hampir sih, sudah ada di akhir pekan. Ada yang mungkin bangun dengan penuh semangat, ada yang bangun karena alarm, atau mungkin ada yang bangun karena dipo anak yang suka sih bangun, mama, mama, bangun, mama, masak. Ada yang mungkin bangun karena su lapar pagi hari, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sedang mau bangun, tapi mata su tak sibuk sendiri, su tak buka sendiri, begitu. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat tuh bangun pagi biasanya dengan alasan yang jelas ya, api kerja, api sekolah, antar anak, atau karena ada tanggung jawab yang lain ya. Tapi kalau hari Sabtu, dia cerita bisa beda nih. Ada yang bilang ini hari beta mau tidur puas-puas ya. Ada yang dari malam su punya rencana begitu. Pokoknya besok pagi beta mau olahraga. Tapi pas bangun, olahraga yang terjadi cuma olahraga tangan ambil HP. Betul kok, benar. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ini pagi beta mau ajak ketong bawa omong soal sesuatu yang sampai ya di ketemu segmen Bapote kali ini. Apa nih sebenarnya yang paling bikin bapak mama, bapak saudara dong tuh semangat bangun pagi atau ya semangat beraktivitas di hari Sabtu? Apa karena ini hari sudah terlalu buru-buru, atau karena ada rencana jalan-jalan, atau memang ada mau rencana mau masak yang enak jadi harus pagi-pagi di pasar ya, atau jangan-jangan karena Sabtu artinya ada kesempatan apa ya, sarapan lebih lama begitu. Nah, ini penting ya bapak mama bapak saudara, kalau menurut beta salah satu kebahagiaan sederhana di hari Sabtu tuh adalah bisa menikmati pagi tanpa tanpa terlalu banyak balik jam begitu tuh. Hari kerja tuh jam berapa, aduh su terlambat, ikas bangun anak-anak dong, ini baju su setrika, seragam su beres, bekal sudah, motor sudah, ini rapat jam berapa? Tapi kalau hari Sabtu tuh bangun, tarik nafas, lihat jam, masih pagi. Ya, kembali taruh kepala di bantal. Ada yang begitu? Nah, kalau ada berarti ketong satu kelompok ya. Nah, Be mau tahu nih buat bapak mama bapak saudara, silakan yang mau gabung, kira-kira apa yang paling bikin bapak mama bapak saudara tuh semangat bangun pagi di hari Sabtu ya. Ditunggu buat bapak mama bapak saudara yang mau cerita-cerita juga boleh di line telepon 0380-833-499 dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. So, tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongpung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Nage Keo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: Wih, pagi-pagi sudah cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat cakupan imunisasi polio dan memastikan seluruh anak memperoleh perlindungan kesehatan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam sosialisasi dan advokasi lintas sektor untuk penguatan imunisasi polio Kabupaten Kupang tahun 2026 pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kupang Guntur Taupan mewakili Bupati Kupang yang mengatakan polio merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian sehingga upaya pencegahan sonde boleh diabaikan. Pindah ke informasi berikut, tersembunyi di tengah rimbunnya hutan, air terjun pada Watu yang terletak di Kabupaten Wewali, Desa Were, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini dimulai mencuri perhatian wisatawan. Objek wisata ini berjarak sekitar 20 km dari pusat Kota Bajawa. Sesuai dengan nama, daya tarik utama destinasi ini adalah susunan batu yang membentang menyerupai jembatan alami tepat di depan air terjun. Masyarakat setempat menamainya pada Watu. Pada Watu bukan sekedar air terjun, melainkan bukti kemegahan arsitektur alam di Tanah Flores. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini, hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa mama, basudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Mama, Mas Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: το βασικό μανά. Νο, να,
1: teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Ya, bapak mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa Flores ini harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi agar warga segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan. Dan pemulihan pasca bencana ini sudah cukup hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan hunian masyarakat, tapi juga harus memastikan sektor-sektor ekonomi yang terdampak dapat kembali bergerak. Nah, pada sektor pertanian, pemerintah Provinsi NTT juga mendorong percepatan pemulihan melalui bantuan benih padi, jagung, dan hortikultura, sarana produksi pertanian, hingga alat pasca panen. Perbaikan jaringan irigasi juga jadi perhatian untuk mendukung kembali aktivitas produksi. Sementara itu di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak juga akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten sebagai dasar penyaluran bantuan dan intervensi pemulihan.
1: Thank you.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung berangkat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk untuk begini, Su. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, Sao.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sao, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.

0: bawa-bawa buku tebal begitu. Mau setrika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu ya. Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung berangkat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini sih. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak saat, tapi buat beta yang kakak gonceng juga.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Rotendao sekaligus Ketua Komda Lansia Kabupaten Rotendao Apremoi Detan melaksanakan kegiatan Bina Kelompok Lansia atau BKL di Dusun Dudale, Desa Baadale, Rabu 9 September 2026. Ini kegiatan jadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan lansia melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan komitmen untuk membantu penyerapan produk kerajinan yang dihasilkan para lansia. Ia mengatakan produk yang dihasilkan para lansia, hasil penjualannya akan langsung diterima oleh para pembuatnya. Pindah ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cunca Radin Tangis. Ini destinasi menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk sampai di ini air tersembunyi, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.